0: panas, dia tengau ya, dia jemui cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara atau ya ke ada kena tu kena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansa mana ada panggang kena cerminnya tadi. 10 ngagai 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya dipancar kena utai ke gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utainya 100 Celsiusnya udah hangat. Anda anggi 300. Ya 1 Celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya. Anyak ya. Nanti ya 100. Nanti 300 dah. Anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau. Cara ayo kita sila sutara tu manggang manu. Tu kayak panggang manu tu manu tengau. Okay, manuak panggang, aw manuak tengau. Aw dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Aw okay manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita naik aw. Beli meh manuak tengau kami. Nak ngena areng, nak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nanti hari panas, nanti hari kudek deh. Nada ini kita nak berjual manuak. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai are ora bukai. Manua oke ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang ngagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita yang agak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh meda, udah yang tarik kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah digagak ke konten orang akan ngempu yang tadi jadi ukur itu bernama Chu Tao lelaki akan ngempu bernama Guo yang tadi peningat di mana China dan ukur itu aja yang pun FBA-nya ngau yang pun laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kena tihang kau nak datang dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai itu tadi peningau dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kada gagak seduai itu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau kia influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah aku tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagak menua Georgia dan duin tengok ke menua orang putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang ada tinggal mede Chu Tao ko ya ni boh ngau aku nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ku nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang ijau igat. Ko apa ya pedingau. Ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua. Nyumaka sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat madah ngagi gua tu anak ya mansang meh gua tu jin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia.
1: Oh igat dapat nyuan pulai kue nyuan tu nak temu igat Chu Tao tu nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ingat nyau kesah-kesah gua peningau ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel datai dia nikai ke rumah ya lalu berpadah ngagapai ni berdini no kue kunyak dek kue nyak megat debai kami jual nyai.

Dia makai semua nyadai dia nak kurang makai ngiyup semua. Alu surah dia puluh-puluh atau ku apa ya pendengar. Tanya semua telinyau baru buka ke pintu. Empainya lah mak dia. Ku apa ya benar saya nak bergiga. Jadi nak jawah renyak bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Pedak saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo suku laki naban ke cutau ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke sedua ya temu. Oh nyak tu orang dujung dia tu ikat. Kurang ke ngempu CCTV nya mangsa yang kin saya dah. Ketua pintu tanya nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik mendak gama sedua edek. Bisik indu siku naban ku kue aku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku minya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejang ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ini dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, restoran dia ni kena keluar rumah semua aku tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalah kena kita mendak kuih pun satu. Soai gak mau kuihnya bernama cutaunya. Oh dah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemui ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukuai glamour 1.5 juta follower. Udah udah sumai. Masuk kali. Ya, tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuih mayau kita. Agi aku dah semenanjung sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung laman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Laman nama aku buah. Agik kak. Ningal laman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu. Berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak. Jadi lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi bayar peningal dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peningal. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya nak muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi kak pansut berbeli barang menyata dengan enam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakal setor nungkah kereta bab menara putih setiap rumah enang sigi dia gagak kurang garaj nemu tu buka kedai pakaian di kereta dalamnya bakal setor tapi bisi pintu no kita ngengkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansak deh ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansak endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar yang mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya bak dalam garas sorenya. Okay nama takut dia. Udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk gate.
kengujuang kayaknya tadi mana muter sebelahnya rawah-rawah bakangau kurang. Nah lama adanya peninggal bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu? Ini tu ini kera rawah tu ko ya. Lebih ya ningari dalam garas sorenya dia dia bakangau ke polis. Polis pada tayang upak tu sebelahnya. Nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pun dah tayang. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuak get deh. Lalu dibuka orang. Nah, jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate tama ba dalam garasnya tang terduduk ba sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu ko ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nya mentadai peninggal laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita duit te Arimno India dekat Datu Suai aku. Bersabar dulu. Au kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua etik Leman Berita Ari Menua India. Udah bersedia kita? Dia udah bersedia? Belabuah maku betusi ke Leman Berita Ari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelama sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak ada disebut ke nama ngai nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah induk tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai dia yang mandah ke dui kau tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh ngena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagih kot. Tang kot mana uji sudah dia bertemu bak upis counseling ruang bilik dulu. Dedin, ninga jaku sedak berkenik. Awak keseduai yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri. Awak keseduai yang tadi uleh ngatur pangan diri. Bertemu dah terdian peninga. Pan nak uleh diatur ada dia. Kak pernah seduai tu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi. Laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan ana muai aku au ko. Laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Laban nanti aku sikit kak kedek kue. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kue. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai. Nyamai aku jadi ngobayak kue. Nyaman peningau tak kena jadi. Masa dua itu jadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku kue. Nyam induk nyam madah peningan sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngai Rajes kue. Bekenyam ngai madah ngai tuan magistrit jadi. Sikit nak uliah berkulai dengan Rajes ku ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik mendiang keluman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi keluman berita kita ke penduduk di sekali itu. Keluman berita sama megak nyadi di India. Nyak Karnataka di Muna India dedin. Ngenang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Berik tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrit. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama dah. Jadi magistrate tu bandar ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama kudah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah ngat tadi peringah baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peringah nyak kita induk nak tahu nak bersumai utai nak tahu nak nemu nyumai utai anang nemu nanak ke ai angan aja tau ke ngerbuah teluk je temu kita nginduk tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut kemi pagi nyirut kemi tak saya. Tengah hari dia baik nyirut ke mita saya. Malam pun sama nyirut ke mita saya. Munyi kaku repuan tadi. Agi dua minggu, agi nakal. Mereka lelaki dia baik tu nyirut ke mi. Agak bertungak mua deh. Agi benar manis bergulai mayanya. Nyodah kelemah lama. Nemu dia jauh. Nemu kang kual. Kang mutah nyawa. Makan mita saya. Ngujung ke lakinya si Teri Madah. Berkata, kau yang. Osulawati. Kau yang. Uji sari tua tukar menu tua. Oh. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tukar mi men. Aku kamu dah skill no berapi. Kau yang mana dah ngagi bini peningah. Aku musolo kerja menurun menuan. Kau bini tadi. Aman sayang. Maka bantu tadi. Oh, ngensu wang menurun. Hey, malam tu sikit makai tanya-menyamai. Kau laki peningah. Kira pukul 5, pukul 6 pulai. Melaki perut bergeriuk, bergerinau. Perut saya kena keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini bininya aku kita musulu ku ya udah megang tato benua ngat tu ku ya mansang datai ba meja makai de nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kemi amainya ukai mi bansa ke suai tempat ya bansa bukai nanti keterubah tadi perisa ayam perisa manua sekali tu perisa sayur asai sayur tangnya tetap mi tasak nya solo nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningam sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod dadu kekot sudah pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menakak leman berita kita keminggu tu terima kasih yang kita aku dah bergulai dengan aku dan menangi dalam program leman berita kita keminggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjangkau tang ya boleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dengan diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dengan dipenyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Arisa, Siti Lagu tak ke finalist ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ke 13/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Jadi sampal datai bebelah mayu mayanya ila hari 6 mayanya ke 13/10/2026 kurang seminggu gini peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke rengkat ke penudi. Okey, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peninggal tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sida sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudit Betung pemegat nuju Kabang Melayan di Barit Ruban, Kerubung Rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Berayang, Sebetan serta semua Kabang Melayan Kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong. Udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat di Indu belum ayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasonya Bor Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 ba pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011 28 299 85718 atau ke ngagai tuya na Jonathan Nair balumur 019-4839-564 nanya pesan ke ABC di kedatai ke peninga ba awak ke sekali tu. Jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu ari siku ari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya singkang ba pengrap pagi YFM.

dibawa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

lagu ni Ricky Anderson Pin Bungai Pinang, lagu kedua perodi ba pagi pagi sehari tu kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih hangga kita ke udah bulan aku kenyari tumbuh pagi tadi udah tu lagi dia kita akan mendiang ke berita kita terus di Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur lalu nangkan kenya lagi bawai 9 12 dia kita dekat bulan gau Gabby nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi ngatu tinggal ke kita ngau Siti lagu ke udah dipilih bawa pergerak pagi ngau tu mega ngujung ke pergerak pagi YFM saat itu selamat hujung minggu selamat berlelak.

Sam Kicua, penggangsian ketiri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, di nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu dia rela. Pesan tu hari aku, Grace Sam Kicua, bergulai dengan YFM.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Demikian saja cerita dah habis. Masyuk.
1: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah ataupun tidak sehat? Kalau tidak sehat ya, cepat-cepatlah makan ubat, okey. Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Sabtu hari itu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi dan sama mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari Sabtu dan esok hari Minggu. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita kini itu sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Brunei, dari Sabah, dari negara Indonesia, dan di mana juga kita orang berada, kita orang boleh mendengar, dapat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang akan diputarkan. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, selamat beristirahat. Dan kepada kita yang mendengarkan kami di kedai makan, mungkin yang tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami, sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu masih berjerebu, so semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti luar yang berlebihan, utama akan kesihatan diri kita orang dan keluarga kita orang. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat jam pukul 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan Sarawak FM dalam segmen Cerita Hari Itu. So apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi untuk pagi tu dalam cerita Arito. Kita orang masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, selamat pagi Amy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun jauh.
3: Oh, Dimas ya.
2: Di Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah. Dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Tokey kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Ya, ceritanya
2: tu. Itu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey. Nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam, Bab.
2: Suaranya ada.
7: Mas ada situ.
2: Okey. Jadi, main tapok di belakangnya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kereta, boleh?
4: Boleh.
7: Silakan,
4: Bab. Silakan, Bab.
2: Jadi, untuk perkongsian kita pada hari itu, kita ada program larian Fun Run TTDI. Bukan di KL Nun, tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Sebenarnya sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari itu di Taman Tasik Desa Ilmu Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Temak Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayuh. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi itu. Kita dah terus bersama dengan Din.
4: Silakan. Saya dulu. Okay. Terima kasih Bab. Untuk perkongsian dari Sibu, ada banyak juga yang nak saya kongsikan tapi saya ringkaskan, pendekkannya. Untuk Majlis Perasmian Sibu Esports Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi itu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kanawit pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit lagi perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek Adun N51 Bukit Asik di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kanawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Nago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit di Kanawit Water berperan. Dan juga pada esok hari ialah majlis penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, residen bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sibu untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk dia lagu. Amy. Okey,
3: untuk ada.
2: Kau siapa? Ada kutuk tudah kala.
3: Ha, tulahnya kelam.
4: Ada.
2: Okey, Amy di Siaman. Silakan.
3: Okey. Terima kasih Bab Adudu, Syedah Adada. Okay.
2: Yeah, baik.
3: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Siaman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari tu 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Engkohet Sikai Abubu Dudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tu susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadiahlah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi, studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siapa dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si turun sebab Amy bertugas lagi tu di konti. Jadi ya, peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong. Berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Surat FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya. Terima kasih. Okay. Adudu yang di Abubu.
3: Abubu nama baru. Siapa nyuruh nak ya, Teh? Ah, nak ketulah nak. Ya, sweet ketulahan dengan tu.
2: Baru saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi talk Syah?
7: Okey, baiklah. Adudu. Adudu. Ada tetap saja. Okey, kita perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semuanya percuma. Dan semalam telah berlangsungnya pertandingan kroket kategori dewasa yang mana Johan mendapat RM1,000, Naib Johan mendapat RM700 dan naik tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam. So yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak, ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Aigo Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Mr. Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobi dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Aigo Fest Got Talent. Manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Aigo Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Bolivar dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin, hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026 9 pagi hingga 2 petang. Ya, jap bab untuk perkongsian di Bintulu.
2: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline-nya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
5: Memang banyak Tok lah. Almaklum lah, Miri sana sini kami, ujung tepi atas sampai indah, nang semua kami di Miri.
2: Oi, kita nak, orang kami di Miri, jadi saya kok.
5: Kita orang pun apa kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita hari tu di Miri, Mul bawakan lah, oh, si lah banyak gila yang Mul bawakan. So kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan untuk yang milih-milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua. Antaranya itulah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Itu secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri, yang mana bermula hari itu dan juga esok 26 dan 27 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketahui lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Mari dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard pekayuh lelaki, lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikutnya tunnel boat pun ada juga. Dan untuk hari itu, bermula acara itu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan yang pertama, kedua, lepas itu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi orang yang berada di sekitar Bandaraya Miri, si tahu nak ke sini, almaklumlah Rami Miri nak, si mau pergi tempat Rami, kapakah? Boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di Sia juga kita ada DJ Fast kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulas sebenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari mari, hari tu dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang mul nak kongsikan, juga tu di Miri sedang berlangsung tu daripada 23 September ya Teh sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu Teh, dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari itu 26 September 2026 itu berlangsung di Pustaka Miri, di mana itu merupakan SLF iaitu Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari dan Miri kali itu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari itu apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga, dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayo, dan selainnya juga pameran Jati Merik pun ada, kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya aktiviti berada di Sia. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggahnya, ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya percuma. Ya, yang sebenarnya yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya Teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya Teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya Teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
2: Okey, terima kasih Mul. Di Marina saya ada orang Rami.
5: belum ada. Nyanya semua ke sebelah Nun.
2: Dia tahu ada orang Rami, petang tu dah turun ke Sia.
5: Malas ke?
2: Okey lah, terima kasih banyak Mula. Alright, jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggar apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
8: Okay. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
2: Itu kau dia.
8: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tak kan?
2: Yalah tak.
8: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
2: Yeah.
8: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Jawangan Limbang 2026. Bakal diadakan di Gelanggang Futsal Pekan Medamin pada 3 Oktober 2026 ya, anjuran Serakup Indodayak Sarawak CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa tamu Medamin Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti, hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakan lah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini Dimas nak kongsikan, ini hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambakan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 minit pagi tadi, Gembara Cinta Rasul, sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 minit tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga Sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran, dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okey, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah ya. Itu yang diadakan pada hari ini, dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang ya. Itu dia bab
3: abu-abu.
2: Itu dia.
8: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
2: Okay. Dimas, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu, baiknya dari Sri Aman dengan Amy. Kita ya, ada juga. Siapa lagi? Syah di Bintulu. Yes. Kita ada Dimas Limbang, Mul Toknya Mada Mul Demiri,
5: PMDP Kelang,
2: Sihudin. Untuk pagi tu, terima kasih banyak-banyak kita on semua.
5: Okay.
2: InsyaAllah hari bila kejap mikir lah, hari Sabtu minggu depan
5: pagi
2: terus bersama dengan kita orang lagi kelak lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

0: dan Minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anda.
1: Terima kasih.
0: Dan selepas tu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Blue. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan di jam yang kedua kita ada segmen local hits untuk anda, yang di mana kita akan menghiburkan anda dengan lagu etik tempatan untuk di jam yang kedua seperti biasa hari Sabtu. Terima kasih buat anda kerana masih mendengarkan kami di Bintulu FM. Dan bagi kita orang ada sedikit perkongsian, di mana pada minggu tu kita orang sitau ke sini-sini, apa kata kita orang sertai program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia peringkat Bintulu tahun 2026. Dan program itu telah pun berlangsung pada pukul 7 pagi tadi hinggalah pukul 11 pagi. Itu bertempat di Kampung Baru Bintulu. Untuk kita orang yang nak jual, ya, berkumpullah di Pondok KRT Kampung Baru. Warga Kampung Baru dan seluruh komuniti Bintulu yang berkelapangan, apa kata kita orang turun padang bersama-sama menyertai program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia peringkat Bintulu tahun 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang, boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda. Saya akan bacakan indeks pencemaran udara ataupun IPU negeri Sarawak setakat jam 7 pagi berdasarkan bacaan yang dikeluarkan di mana bacaan IPU untuk bahagian Bintulu merekodkan bacaan 96 dan berada pada tahap yang sederhana, dan antara kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching dan Samarahan masing-masing 168, Serian 180, Seriaman 165, Lunduk 105, Terbuduk 153, Lubuk Antu 184, Belaga 152 dan Betong 157. Sementara itu, untuk Kenawi merekodkan bacaan tertinggi iaitu 216 pada tahap yang sangat tidak sihat. So bagi kita orang yang mempunyai bacaan IPU yang tidak sihat ataupun tinggi, kurangkan aktiviti di luar, elakkan aktiviti fizikal yang lasak di kawasan terbuka dan pastikan anda minum air yang secukupnya. Golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah asma dan jantung juga disarankan supaya tidak lebih berhati-hati lagi. Dan pantaulah bacaan IPU semasa dan jaga kesihatan anda. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, kembali ke kau lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sedikit perkongsian untuk anda, cuba kita orang cek dalam store rumah kita orang, belakang rumah, dalam kotak, ada tak barang lama yang dah lama tak diguna, seperti laptop lama, televisyen, TV, telefon, mesin basuh, peti sejuk, barangan elektrik, minyak masak yang terpakai, jangan dibuang begitu saja. Simpan dan kumpul dan bawa dan dapatkan cash. Apa kata kita orang setai Trust to Cash pada 26 September, iaitu hari ini, bertepat pada pukul 10 pagi hinggalah 4.30 petang di Dewan Suara Parking Lot Bintulu. Barang lama anda boleh dikitar semula dan dibayar secara tunai mengikut kadar yang ditetapkan. Lagi best, sisa rumah rumah kita orang tertentu seperti bateri, tin, tiup lampu, bekas cat kosong dan bekas bahan kimia, ya, boleh dihantar untuk pelpusat yang selamat. So, itu sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Jangan tukar perkongsian anda, semestinya di Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia Bintulu FM. So, yang belum titipkan kiriman salam ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat kita orang semua bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan pada hari ini, hari Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Dan seperti biasa di jam yang ketiga kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau, minta lagu Haiza dan Dudak. Salam buat James P, Fabian, saudara mara, mak bapa, adik beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Katanya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bersiaran kembali DJ Shah. Dipermudahkan segala tugasan kita hari itu, hari Sabtu. Dan salam keceriaan buat semua sahabat Bintulu FM dengan ucapan selamat beristirahat buat anda semua. Dan buat DJ sama berkonti, terima kasih. Dan juga daripada Sapir Pudin, assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas. Salam buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Biah Biah, assalamualaikum DJ Shah, selamat bertugas, semoga sehat dan selamat berhujung minggu. Buat rakan-rakan Facebook pendengar yang mengenali diri ini seperti Mas Nahloso, James Pengiran, Dublin K Baja, Uncle Doni, Fajar Syidik, Zara Haji Cik, Putra Bonio, Hanifah Syekh Akil, Ramli Lee Osman, Ibrahim Akib, Indugu Kenawi, Sejola Oje, Kawi Kurus, dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan selamat pagi untuk semua. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Rubin, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca akan miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu daripada Emisius Isabella buat hiburan kita semua peminat setia Bintulu FM di mana jua berada, dengan ucapan semoga sehat hendaknya dan terhibur hendaknya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB dari Haiza dan juga daripada Agnes Indai Rubin Isabella untuk Amy. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

mahina. Ah, hati-hatilah pemandu angyak kan. Almaklumlah kan, angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap siran. Anu ulun peng, mau bahasa baik ulun minat ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: mahal 5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Ya, kembali kekal lagi dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sosawang kita di Facebook RTM Bintulu daripada De Hassan. Assalamualaikum DJ, layan je 97.5 dari Tanjung Kidurong seawal 9 pagi tadi dan sekarang masih layan RTM Bintulu. Terima kasih kerana support RTM Bintulu. Dan juga daripada Noliana Kuang, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Cuaca di muka panas DJ, selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat saya dan juga teman FB katanya. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, selamat bertugas di hujung minggu. Salam ceria, salam mesra daripada kami orang Bau. Request lagu Utai Orang untuk pendengar peminat setia Bintulu FM dengan ucapan sentiasa menitik beratkan kesihatan dan juga jangan lupa kebahagiaan. Terima kasih. Dan juga dapat James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga Roslina, selamat pagi Iba Winsi katanya. Selamat pagi juga Junaidi Raing, selamat pagi buat pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga Nekmo. Layan je apa-apa lagu untuk hiburan semua sahabat-sahabat yang dikasihi dengan ucapan selamat berhujung minggu. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Jessica Itan, Utai Orang, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya baiklah, jam menunjukkan pukul 11.50 pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Pagi hari Sabtu hari itu, seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

tengah hari peringat kami nak bawa ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 6, sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Indu Anambil Mingit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biau balai, penusah angus, tanah tumpur, penusah bah ngau kemarau. Ia maksud ke jaku tu bak simbolik pengawak dan nyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu, kes penusah ketegal biau balainya bisik 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus, 12 bengkah penusah tanah tumpur, 14 penusah ampuh bahanggau, 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena ninting hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalai ke pengawat dagang miet serta barang kena berumah

berpanggai berpenisah ke nyadi serta bantu ke diguna sidak ke tasar. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawat berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak kaunsel negeri Opar. Kaban kaunsel negeri sitak Opar Billy Sujang badak ke projeknya dipasuk 31 ekor orang tiba berkebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia maksud ke jago tu udah ia ke nguluk kos pengawat ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF ba upi Saukra Setenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Yang megapisi mansut ke penginginan diri ke dekat medak sitak kaunsel negeri Opar yang disebengah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri tidakkah disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Kegiatan Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baik tang megat nyadi ke pelasar ndur mantai ke identiti pesaka ngau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsen Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu regatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia mansut ke perkara terlebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawal ndur berjadi ke regatanya di lunduk. Penatai bala temuai megak udah meri peluang ndur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraf menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat tentu ke atur dikena mutar ke tedah minyak ari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur tu dipejalan ke kena nagang tedah minyak makannya ari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tebempu kedai makan megak patut nentu ke penyarap minyak sidaya diintung ngau manah serta nentu ke tedah minyak makan diputar ke engau manah. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah temu program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak Jalan Pedungan di Kuching sari tu tadi. Dan ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari 6 sari tu 26 hari bulan 9 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi Mukah Rambau tu. Bejaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang tidak jalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net, di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta ngemudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Istriaman, 89.5.
1: Nikabanaku!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9.12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.
4: YFM.

Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular.

0: Pabotu kategori itu ditentukan kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSG ke-9 melatih ke industri.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown menatai ke sekedar penerang, berkawal engkau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran engkau. Nambutan stesen, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minjang hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
4: Ya, segera ngelang tengah hari untuk biasa itu hari 6, bakal selama jam ke terubah yang kau program kita Rondau minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta nyalang bak jam kedua terus ngagai menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello MS, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak neh.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, gari di Limbang dem.
5: Gari bakal selama lagi sebuan tajak pun munyi ke kita yang lama tu sebuannya sekejap ini kejap nurun ya pu IPO nya
4: yeah.
5: Kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tu ilap.
4: Iya, tersah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Bisa sebuan tena banget na bakal selama.
4: Awak, oh, bisa kurang minit lah.
6: Yang gaduang dia tu.
4: Awak, bayak minyak.
6: Ya, yang okay. Kong pengawak di betuang. Ya, ramil dia betuang.
4: Betul, benar berami sedap ni.
6: Awak.
4: Okey, kita terus dengan gaya menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita?
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni lah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan Nana?
7: Udah kurang.
4: Kurang mimin eh?
7: Udah kurang. Kenapa terus kurang menyalaban di Sibu bapak itu hujan.
4: Oh, mana banyak nih? Laban kita udah bak Limbang, Sereman udah, Bintulu udah tentu. Kaban kita di Bintulu udah bersedia. Tanganan gue yang Bintulu, kita yang Miri dulu. Hello Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat tengah hari. Ha mana berita?
4: Awah.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di Bandaraya Miri tu yo.
4: Baik menyana yo.
8: Namang ko tu bisik nama macam bisa di kacau tekaran itu bunyi. Tapi sini ingat ya?
4: Nada yo, okay itu dah.
8: Kau bawa earphone aku tu aja, kau bisa penanggu aku ni.
4: Oh, tempat luang kita sih yo, ganti enggak oh, tempat buka.
8: Oh, ya okay lah, sudah mana gitu. Okay, jadi selamat hari pengetua Dom kau Ibin.
6: Selamat hari bos.
4: Ya. Aku nemu orang itu dulu, sih kangen nuk datang lagi ngadang aja lah. Abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh. Segi ame gawak kaku. Hello, Par.
9: Eh, nemu kediri kami gawak sana tu. Tang amat aku ke gawak sana tu. Okey. Selamat tengah hari semua.
8: Ngano dulu. Selamat tengah hari plo.
9: Nantuk kak ku nyawat
4: nama berita. Nama berita.
9: Berita tu mana? Oh, gihari sebun bisa kurang gak di Bintulu di tu?
4: Oh, 3 tahun dah bertemu dengan Wan Flo, baru lebar ribut dengan tadi lo out sekejap.
10: Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan.
4: Akai, bertampung baru pengirinduk Wan Flo, baru lebar ribut.
9: Sorry lah, nak ada kanampungnya.
4: Okey. Kira ke randau minggu tu kita pulang agak Bintulu nah. Jadi pemata randau kita tu pulang ke untuk Flo di Bintulu.
9: Okey, jadi sebedau nama berkunci ke nama tai ke dekat di kerandau ke kita tengah hari tu nah kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sigit patut kita itu sayau tau ke di Kesayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne? Kita lima?
1: Orang kebab bintulunya, kebab jakunya dan bisa orang sayau ke ne?
0: Nah, diris bili ya dah. Nah.
2: Oh. Laban nyonya ke kacu cundung.
1: Oh. Lelarah diri daun nyur badawanya yu si rasa saya.
0: Nada kau
2: nyua lalu nadai bayo.
1: Nadai.
0: Nada kau ngau nyuanya ni Kris nak nulung aku merin sama aku tu hidup 3 jam tu lagi. Nubaka topik ke dekat dia baik kau tu lagi. Nyo bisik kat kia rundi yang tu lagi. Manang. Oh. Okay.
1: Nah, ada boring gede penghidup flow, ada orang mendah good morning sayang.
0: Nah, mayu orang. Uli ngetiak kenya. Mayu orang kemana? Good morning. Uli milih ya. Berangat mau ke Thomas.
1: Harap kenyangkut me. Harap kenyangkut me flow.
0: Nah, ada yang nyangkut ku tai. Nah, ada melip nyangkut aku tau. Okay.
1: Okay, pulang ke Nuandi Bintulung Gau Randau Minggu tu.
0: Okay, bisik kau kenyang ngau lagu kita ke tadi. Nah, laban tu kita nyebut berkau ngau pengerai rundi yang tu. Laban bulan 9 lebih lagi berbulan 10 di dekat data itu ilah ianya. 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia ne. Kira ngameh topik ke sekali tu ataupun bisik kau ngau pengerai rundi yang megak ianya nanti kita berhati ke kita itu lagi bak bulan 9 bulan ti sinonim tau ke disebut di kelaik ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya berkau ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya ku dah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari itu peningah jadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti hari isu pengerai mensiamayuah ya ke ulih ditagang ya serta merangsang mensiamayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngebulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita boleh ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawa ngau perkara tau. Ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawa ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okey. Kita ke Limbang udah bisik 2 masa iku. Aduh.
3: Ada bisik. Baru datang.
0: Okay, baru datang. Okey. Jadi minta Nuan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom, okay? Terus dengan Nuan.
3: Okay, terima kasih Flora di Bintulu. Ti udah nama tu jadi agak topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya? Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya hanya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema Tauka Rambai Jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on society kenyak ka sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita medak serta berjaku berkawan ngau munuh diri. Jadi hari budaya kita itu suah agi dekat diau diri nda berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita dengan cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung ini tadi tema atau ke Rambai Jako ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya. Lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom sudah berkongsi ke Rambai Jako ya. Hari nagang munuh diri dunia tu. Pemuda Kelimbang tentu ya kita kemiri. Lepas miri tu dekat nyebut berkawa ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus genuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti buguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madah ke isu bunuh diri ukai semina penangguh diri mpu aja daya nyadi krisis pengerai mensia mayuh ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif begulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama melanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngirik pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu merangsang perintah atau ke kerajaan di serata dunia mengengkah ke pengawal naga bunuh diri ba agenda pengerai mensia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nya sejarah ngong lansak berkawa ngawari naga bunuh diri itu Flo, boleh baru ke tuan?
0: Okey, boleh minta masang lagu dulu kini sebelum pulai ngagai bintu lo tu. Lepas tu nada lagu dia.
2: Mayu agak lagu di tu Flo.
0: Lepas mayu, macam kami ngasu.
2: Sengaja nak detinya
1: tu. Kamu nak dia minat jadi meninggal nyawa nyawa Flo.
2: Kamu nak dia rentan jadi.
0: Ya, kita sikit nagang pengawak bunuh diri.
2: Lagu nama kadingan on the floor.
0: Nai, penekau mana dia?
2: Pelakak ni bala tiam-tiam ni yuk, lagu nama kak yuk.
1: Lagu penyerindu nadai datai ni yuk, gegak lagu ke makanya.
2: Okey lah, nanti berkenyak yuk, sabar dulu. Aku tu nadai, nadai tu ngadang kedasa orang ngigak lagu.
0: Sigi sengaja kami.
2: Kau orang, kau orang hai ngasuh kita nubah lagunya, ni ibu kira.
0: Dia suasana, nak dia suasana.
2: Ngambil. Okey, terima kasih laban percaya ke Miri tu nubah lagu Buffalo. Kita ningah ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kenya cundongnya nama tu.
0: Udah tebang kau ni.

0: lagu hari ni yang Jeffrey Molly nanti pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi saya mega kau ngau topik ada pilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi next sekali mah ngambil pemutus munoh daerah ini yo.
1: Betul.
0: Laban kami lima tu nang tajak penuduh nunai dah tentang peruan saya tu ni yo. Eh, nak
2: percaya aku ni ngajak kau saya tu. Kami ngajak kau bayar aku mai hari ini.
1: Aku irau enggak kira temu nerjun jadi hari pun punjurnya yo.
0: Kami tu meruan di TC, tu meri suku ame yo.
1: Amai.
2: Lantas. Nah, dai ku kamu ji kita tengah hari itu.
0: Laban suba ada cita-cita sebakanya di pakal counseling dan jadi counselor tanya nyame rezeki tanya gawa di tahu.
2: Nah, jadi bayar dia tu.
1: Nanti nanti flow kan region dari hari palan ketinggiannya. Ini buah sudah bombang nanti lam flow aku ngali dari pembedaan nanti.
2: So aku nanya nanti terjun apa mendak nuan apa baru hanya
0: deh. Kamu jual mah plan ya ni
1: yo. Oh sebaya reda tu lah rosu aku dengan wadah demi flora.
2: Tang nuan dejok aku nanti bisa bulan aku dia.
1: Okey, tampung baru.
0: Tampung baru.
2: Okey, tampung baru matok nah. Kita ngagai sibo to kira kena di penyokong ko matok ngarap kena di penyokong mana. Nah dai gorang nyukong ganti na orang sibo to nah. Hau, jadi sibo to diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang kengembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat muno diri to. Terus ngai nuan to Chris.
3: Terima kasih ya Flo, jadi sibuk tu tadi mutar ke isu apa orang ke ngembuan risiko dekat munuh diri ini.
1: Tidak nak kat region, tak boleh buah. Dapak dah. Tidak orang mudahnya nak. Tinggal dia nak.
2: Lalu, kelalu.
1: Oi. Nyak Nana kat terjun saya, kapak nak terjun ke aku. Nembuk kemih dulu lagi
2: berapa lama. Ya nak, mau minta tolong dek.
3: Entah kau terjun, nanti berdarup, kau melantun baru.
1: Nyak kau kan urung, dia temu selamat eh. Segi dia temu selamat.
3: Oke, cai dah.
1: Tampung baru.
3: Oh, sanggup ya nembuk kemih ya dulu. Okey lah, ingat ko.
2: Tulis hari bulan 26/9.
3: 26/9 pukul berapa itu pukul 12.
1: Sigi temu nade pedi ya. Terjun hari tingkat 16 melantun barunya terengkah bak tingkat 6. Dininya si petis.
3: Kelalau. Okey, jadi terus saya kasih ibu. Jadi kebenar ya, habis faktor atau ke faktor risiko ya. Tim ransa individu tadi ngerja pengawak ngau cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak lihat seminar berarti ke siti faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu. Ambil ke contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di kalau ngasai ke penangguh pengerai rundiang maka keselalu dibaca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tu flow
2: skizofrenia.
3: Bahasa baik flow saya tak pedih amai
1: nyamai dari juan dari impu hari nyebut dia pedih-pedih gaya
3: kaya. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhati ke kita yang enggak usah lihat lagi. Lalu bahas tentang penelabak atau ke pengalaman pengelanyau ti besar atau ubah cara penghidup. Ambil ke contoh pemati orang di kesayau ke ya. Sare besarara lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar. Jadi kelimpah rinya megak salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup air bisa bakal arak sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penatai pemisik megak tau jadi siti air factor ya ti nambah ke stres ngagai siku-siku orang. Lalu kedua yang tadi sentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawang nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tak kelenyau kawal tu tadi berguna dalam penghidup sida mega sitik ari risiko kebesar ya sida tertarik tau ka munuh diri. Lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh nya diambil ke contoh penelebak trauma atau ke dipejal penusah ngenyet konflik ngau diskriminasi. Jadi kita patut berhati ke ukai seminat sitik faktor ja kebuah atau kekebuah orang tengah suah ngemuan ulah ke dekat munuh diri. Lalu sedak tadi selalu perkara yang tadi nyadi ada gabungan ya ada beberapa perkara bakal stres penelbak ngau faktor resiko. Jadi hanya tadi kebuah anak jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang ke beda orang tadi bisik kerja ke mana ruang bilik tim meruan atau ke penghidup di mana di peda hari luar dan kita yang nak nemu nama utai ke di rundi yang sidak ya nama utai ke di tapik sidak ya dalam penghidup sidak jadi menyiko kita tadi kita nulis ada hari cara luaran aja deh tapi kita nak nemu hati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung ke di tapik ya nama penusah ke di tapik ya nya tadi antara faktor tak ke tai ke ngujuang sudah tadi tau nguji dekat munuh diri okey yeah. Kuliah baru again one aflo
2: terima kasih Chris ya ke pemadu berguna aneng jampat nyangka tak ke nuduh sengapa ni bakal sida MA sida bana ni oh okey
1: ya ngasuh aku kat terjun dari berguna arti
2: sige dia suah dia. Okey, dia ketunai
1: kan.
2: Ini Bin.
1: Ini Bin.
4: Oi. Oi.
1: Dia nak tahu kena na Bin pada bau ujungnya. Bebelit nedilah Bin lagi Bin. Aku dah mansia. Oh.
2: Nah, ya udah pretty saya nyebutnya tadi. Kan Bin?
4: Bisa cikgu cantik udah ngajar tadi. Hari Bin tolu ya.
2: Nak aku tu gagal ni nyebutnya. Okey. Ngagai Seriaman tu ne. Nama tanggung pengawal kelebih gig diri sebilik ngau komuniti tu leban nuan kemadah dari orang kementas ne. Au. Okey, minta nuan berkunci kenyak meh. Okey. Terus ke nuan tu Ibin.
4: Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Seriaman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri dunia. Nama tanggung pengawal diri sebilik pihak megak community. Jadi diri sebilik nya orang yang kepaduk semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ke nanti bisa utai kena manah nyadi pihak megak nyelai nyadi bak diri sebilik. Lalu ngonya nyalai diri sebilik keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ia kelikun nur mantai kasai atinuan. Jadi seliah ke pengawak ndak tati ke penanggol bala anak pihak mega diri sebilik lalu anang nyebut jako ya ke tau ngasuh ngelusah kati semak ke bandiang nanti ya dekat madah ke penanggol ke kita lalu nyebut igak banget nakal orang putih saya nyak meh kuya apu kuya sensitif mai nyak utai kena tau sebut sekedar hari jako ya ke tau ngelusah kati kita diri sebilik kelebih lagi bala anak nangkan kenyak kita diri sebilik megak diri sebilik patut ia sensitif mengagai ubah ia ke ngenyet nyadi bala diri sebilik patut semampai berjaga nanti semak bisik diri sebilik ngenyet ngurung diri bak bilik pihak megak ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kena oleh tindu wak berjaga semalam-malam okay, kita gak main game tang berai tu sehati tau ke berengkah meri utai ti dikerinduk ke sidang ngagai orang bukai yang kaum sulu tu flo ndak nah
2: ndak nama memeri sulu ngagai orang kan nyamai ngigaknya
4: okey okey cun nya ke sekedak hari kelai sidak ya kenapa penanggol ba pengidup lalu tu nangkan kenya tanggung pengawak komuniti tu jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuah individu nya tadi individu ya ke berpenanggol ruang luang bilik atau ke penanggol ruang rundiang nya ba luar rumah ba nur gawa pihak megak baskula sekali kenya ba ndur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk rundiang nya tadi ngajar atau ke ngawam ngau cara ya ke betul lalu punas kemeh atau ke munas ke budaya membawang take note you all. Dan menghakimi tau kengakiam lebuah orang bisa napi penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemek semangat tau kenadai pengarap stigma to ya ke patut tau ke to meh ya ke ngasuh mayuh orang milih diau dire lalu ngujuang ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim lalu ke penudi ya community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos kula kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid bantuan awal psikologi semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hage ngintu diri bakal selama lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh lalu ngasuh pendiau diri likun serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama. Ya, awak mana penerang ke dikongsi.
0: Maka jakut-jakut kena... ada yang ngamai tadi ini, Ben.
4: Betul-betul.
2: Ni jakut kengam.
1: Tanduk baru ya.
0: Tanduk baru ya.
1: Iya.
0: Atau nanti tujuh nge-flow tanduk ya.
1: Iya.
0: Ini tuh sati flow kami itu bisa ngonuan. Sembai beti sinuan.
2: Gelik.
1: Sembai, standby.
2: Nak percaya mat ko. Nu dah tanya nu ka pincin ko
1: gawa. Pukul 10 masalah kedatai ba penghidup yo.
0: Dah ya.
1: Yo.
0: Kan ngembuan stigma ke ya. Nya memilih topik muna dere to.
1: Iya.
2: Nai.
0: Tahu jaga. Ya. Ini root ba ba tanya dai share ba dulu dia.
1: Ngi jadi dai intunya yo.
2: Aku patut nyaga sih dak ya.
0: Baham.
1: Nanti masalahnya kada tebak flow pukul 10 nya. Lepas setengah kita dah batisi yo.
0: Iya aman.
2: Nah, so masalah kau nya bertambah ge. Nanti nya satu ni jadi 10 nanti kita medak mua kita ko ko. Okey, terima kasih mentar dengan ngagai bin atau ngagai kucing.
4: Oleh nak tupiang aja flow tu. Nak mua.
2: Oh, nak tupiang pun nak ngai. Asa aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Ningan nama pun bulat punya kurang punya kelagu.
1: Aku nemu kini mantau ayo. Laban aku berkunci ke talian kau lagi dah. Untuk orang ke nyam eh.
2: Mesti penangguh pengerai rundiang pakai MA.
0: Sebuah dia lagi. Aku irau ke bapa dah tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada tiba ada flow tu lagi. Ningga jakok suara kita ni yo.
2: Kurang kaget kita berjakok deh. Okay. Terus ngagai nuan tu MA. Ada nama nuan pendukun cinta. Tentu nuan nemu di ni ngulih ke bantok nanti semua bisik penangguh bapa pengerai rundiang. Ya, terima kasih Chris. Ada nyukung ke?
1: Ya. Ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri nih. Munuh diri kena pengerindu tahu. Okey, bala manyuh ke kita nyepsi kabang belayan. Bala yang kini tak ke orang ke dikerala bala kita nyepsi. Tapi enggak penanggul pengerai rundiang. Ngujung kesedak yang nyau kusut rundiang. Ngujung kesedak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ayah patut di ambil kita. Bakal munuh diri. Jadi itu bisa bantuan krisis di Malaysia. Tahu telefon yang gaya lumur itu yang hil. Kena lumur 15555. Bantu krisis pengerai rundiang itu. Ianya talian rasmi Baru Jagari UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM. Dibuka ni tiang hari, hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam. Siti lagi ianya Befrienders Malaysia. Siti Mega ianya servis dan nyukung merik sukung emosi 24 jam secara percuma. Kita ke talia lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nada di pengunci ke kita tahu berendau enggak si datuk operator Befrienders Malaysia kena lumur 03 762 72 929. Nanti kita hanya kira ke agi kering bak fizikal kita rundiang kita agi uleh di baik berundiang kita tahu datang ngagai klinik berendau enggak bala-bala bak hospital atau ke klinik kesemak untuk kita hanya nguleh ke bantu psikologi counseling. Nanti asal saya tidak boleh berandau dengan mensia, kita juga boleh berandau dengan manyau. Dia kena kita ngelepah minta deh.
2: Kati dia takut ke manyau. Ini kan nyadi.
0: Aman kan ya. Bisa orang mulai kerja dan yo jagung lo jelu tupai semua dah.
1: Betul.
0: Nanya ukui ke sebelah tanya. Nanya ikan.
2: Bangan ada mensia lah mengawai berandau.
0: Laban kaki solo nya dah.
1: Laban flow. Takut ke manyau yo. Nya kan nanggul.
2: Nya kami ingin kemensiang ngobranau, ngicakkan munyawan. Mayau ni munyawan.
1: Nanti nuan dating lah flow. Tanya nuan boyfriend lah. Dalam bisa mayau kan tak? Nanti mana ada mayau. Tahu on.
4: Rijek terus.
1: Nanti mana bisa mayau.
2: Rijek terus ko Ibian. Okay. Terima kasih Ibian ke tanya. Okay.
1: Sikit mai lah. Kita tahu berendau engkau bala kabar. Nurang ke dipercaya ke kita. Nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah. Hari kita ke mendam ujung-ujung yang nyam meletupnya di volcano nyak ke ujung kita yang nyam ambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah. Sayau ke nyawa kita pun lah.
2: Betul, sebab kita sayau ke orang bukai ni patut sayau ke dirimpu dulu. Kiranya meh topik kita tak kerandau kita minggu tau. Tentu yang harap kau boleh ngirik pemerti hati mengakai semua kebisik mendiang ke radio ne. Nah ada penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar kena. Giga aja orang bisik ke dipercaya ke kita ni ni kebisik.
1: Penangguh nak ada duit ah.
2: Nah kerja sama kita berbenar sama kita nyawa.
0: Tempai boleh kerja dan ni ya.
1: Dia ni ke boleh duit dah.
3: Sekarang kawinan.
2: Nenek adanya.
1: Udah minta kerja, nanda gak boleh kerjanya dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya.
2: Minta, anda putus asa aja, anda putus pengharap. Nyak sekali minta, nak boleh halo tanya aga. Lepas tu lu kan munuh diri, nak seliah kenya. Anda ni ngajak kok sidak ya ke berapa ikut tu sidak empat ya. Okey.
1: Sudah nutup randau minggu tu flow agi bisi 1 2 3 4 5 baris seginya. Tai berujung baca habis hari penutup sampai RTM bin dulu. Saya aku dah tayar.
2: No dai no patut yang perlu dibaca.
1: saya aku dah tayar dah baca.
3: Aku gigak.
2: Ini agi bisi.
1: Agi bisi 5 baris sudah.
2: Baca habis. Nadai ge, udah.
3: Kena gini-gini.
2: Oh, ni ya, siapa nak?
0: Siapa nak ke topik tu? Kaunselor Erika ke?
2: Bukai. Udah nadai ge ya, udah tanya ya. Banyak, udah jadi... udah jadi pengajar ya dia tu. Kira nadai ge, mendingan Erika nak. Kami yang jawab menemu.
1: Saya anak kalau belalai.
2: Nih, nada itu kelalai kena. Pemuda dengar radio tu. Awak sih kau pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah tebak lu namu putus-putus kita tu je kau.
0: Tutup dia ni yo.
1: Okay. Kita sebuat standby engkau cerita kenyalang. Juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyaya.
2: Sampai nasalah.

0: baru lah. Makasih dan anarnya.
1: Kumai ku agit demiri dia tu. Cuma mere location agak kaban dia.
0: Iya. Setahun tu, setahun lebih dah dia tu.
1: Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandu baru gam ada ya.
2: Pia nyu kesal meda na ayah ni yo.
1: No kesal. Di meda na data data juri dah.
2: Nemu nyu dah berkucing.
1: Nemu di kucing dah. Terima kasih mak gamade laban sanggup limpang mereawat dari ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ni orang bukain nama nyu ni yo.
2: Ya.
3: Ya.
4: Nah, bertemu bertemu baru ni Madik. Madik.
0: Ya, Madik Limbang ah.
4: Ya.
0: Sama berita
4: Madik. Berita, bagai tahu menya mana hari kita nya.
0: Agi sebuan lah, Din.
4: Agi sebuan taja pen ya dan Limbang tini tiak ke IPO sari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
0: Dah kurang Madik. Buah agi mayuh lah.
4: Buah lagi, mayu buah rian lagi bisa di to Limbang to.
0: Untuk mana kita kamera kucing to nadai to.
2: Ya,
4: beda musim ya.
2: Buah mayu apa? Ya, buah mayu apa Limbang?
0: Oh ya, kelas manggang bisa na Ibian.
4: Bisa.
3: Bungai baru rian. Anje.
2: Nibian. Di Limbang mayu buah semanggang seriaman berbungai baru buah. Ya kena berbuahnya saya tak bintu lo aja lah.
5: Ya mayu buah kamu ni tau.
3: Rumbau.
2: Buah ti kaku.
5: Oh buah ti. Si koni. Si koni ya.
2: Bungai pengerindu benda berbunga. Ini pun juarnya. Nyulo larah diri daun.
1: Kelapa jangan nemu buah yo.
5: Tebang
1: kelapanya jangan nemu berbuah.
2: Nada tasal.
1: Nada ayam kelapa sari tau.
4: Lelai ya.
1: Daun aja ayamnya
2: dia. Ya. Terima kasih yang agak juri jemputan kita hari keribut oleh ngau kita sehari itu ngerami ke Charter Nyalang ke sehari itu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggunya kemarin dulu nih, boleh
4: ya? Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
1: Awak. Tu ke ni. Ana
5: minta udara empau.
1: Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
5: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang pau meh.
5: Ke kita. Sirap nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada Bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta
9: Kenyalang
10: YFM 9.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey. Nya ya. Nana.
3: Nana nak nemu direk pengawa direk macam sorok kabar
4: ya.
3: Nana
4: ya, Nana ya.
2: Ngaga dirim gau tai ba PC tadi yo nombor 9.
5: Pergi ya sorok kabarnya ba awai macam. Kita tahu mai sorok kabar. Ah, sorok kabar ambil.
4: Ketuno sorok kabar.
6: Berapa? Berapa sorok kabar ku tadi tahu.
5: Ya. Aku bisa sorok kabar ya.
3: Sambut dong.
4: Oh, school.
5: Ngai.
4: Nah, bata. Okey, kita yang macam pemutus meh. Okey, kau je pergi macam mana flow?
7: Iya. Ni cak lancar ge macam ne.
5: Oh. Dia bingung baru flow.
7: Ni kami ka.
4: Okey, nombor 9 ni kau pengarah bingungnya kemarin ya. Okey, nombor 9 Kristi hari sibu ngari kesibu. Ngau lagu ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibu ngari kelimbang ya nasi now. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu ngari ke binturu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betua ngari ke Suriaman dan di Sungai Lemanak. Nombor 5 Belina hari bau ngari ke Kucing bagi berkikir sebulu betis. Nombor 4 Christopher ngari ke hari Kucing ngari ke Kucing berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu ngari ke sibu. Okey lah nantu tanya iga. Macam surah kabar saya tahu eh. Bapak Siti nombor 3 eh. Nombor 2 Lola hari bau ngari ke Kucing peminat nomor 1 Grayson Aris Raman ngari kemiri dia ajak nah. Ya, apa pemutus saya tak ada deh.
3: Taniah ngagai orang miring ngagai Grayson ya.
2: Orang siam mana yo?
3: Ya.
4: Nah, bade.
5: Grayson nak kawan di mirinya bos.
3: Udah limbah lagi miri ke miri bisa siko pengari tengah itu.
2: Okey, limbah apa iko dom?
5: Limbah siko.
2: Siko nih. Okey, zaman bian.
5: Ya.
2: Tiga. Ui.
5: Mayu mah mai. Tiga.
2: Mayu betul tu.
5: Kasar mah bian. Biasa.
2: Nana, yang nombor 9 tu apa berapa Nana?
4: Dua.
2: Amboi.
5: Oh.
2: Bintulu.
5: Kasar lompat.
2: Bintulu. Pokok kelapa tu. Tak tumbuh-tumbuh lagi.
7: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
7: Oh, dah janji. Saya nak datang sebetul.
3: Bakarkah kelapanya? Menada.
2: Puntan belah mana, yo?
8: Tak ribian lagi, ya?
2: Kucing mesti siku on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua Samarahan din. Student lagi, ne?
3: Hari jauh mengaku tu hari pedawan yo.
2: Oh, hari pedawan eh. Apa? Dia kau berdaya baru minta lagi nih. Ni dia Ben. Bisa toko. Bisa kita kena diniri ke empon bak kunti aku ngelah padanya. Ngelah ngeflow.
5: Nada yang kau dah lenyap lupa flow.
2: Gak kembali aja bisa. Sengaja ngesol.
7: Tinggi
2: kaki, uliah tu, uliah hijau. Dah tembak
5: patung, sedua ini.
2: Dah tembak patung
7: aku
5: lah. Ya, ada ngesal ke? Aje namanya, ngai mat kepada.
2: Dah tembak patung dia. Wah, tinggal.
6: Kamu bisa mata nak pandai, alam dah nuk merah. Alam merah, aku mau belar.
2: Okay, juri mega sudah bersedia. Malam ini kita akan mendapatkan live di FB enggak by YouTube channel kita tahu meri markah, okay? Secara pukul rata ya 20 bab media rama, 40 hari juri, 40 hari kita penyampai radio. Minggu ni lah aku make ketinggi gitu ke 2 meter. Sambil berdiri bangku.
7: Nada yang kami muji.
2: Limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
5: Okey.
6: Sudah lima miri, sudah miri sibuk. Mas Riaman, kalau main.
5: Okey, terima kasih. M.A.
6: Punya
2: nak mutas buat dua.
7: Bisa kebuah.
2: Bisa
7: kebuah.
2: Bisa
6: kebuah.
7: Bisa kebuah.
5: Bos dom nyamai kelahik dah.
6: Oh, wow, baru depan ya. Ini nak
2: kesal. Patut sore baju, maka kuda belang. Nanti jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, sepenangnya Dom.
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
2: Awak.
5: Badah ke diri?
2: Benar. Nada benda, ya nada benda. Nada kita pernah ikut pendiri.
7: Pendiri yang asal tangkut.
2: Oh, nada benda ini. Isi. Bantuan alat pendengaran ya.
7: Wajib.
2: Siapa nama nama angka?
0: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
5: Hai, Mabel Tizi.
0: Mabel Tizi.
7: Mabel Kutai.
5: Mabel.
2: Kini ejaan M.
0: M A Y.
2: Okay.
0: L L T I Z Z Y.
2: Apa panjangnya? Lagi nama aku ngaji aku dom.
3: Y.
2: Oh, M A Y ya temu gue itu.
7: Sini mak aku retu Y.
5: Tengah legal tengah apa? Tepat.
2: Okay, lagu nama me?
0: Bujang Bereminaning.
2: Okay.
3: Nama bangsa.
5: Jadi itu M A bangsa bangsa nama.
0: Bangsa saya.
5: Bangsa saya.
3: Bangsa saya.
2: Okay. Nemu jaku Iban lah me ne.
0: Nemo. Paham sikit lah.
2: Paham sikit lah. Okey, tak apa.
3: Patut, patut dom ni kesal tu.
2: Ya.
5: Kan ni kesal tu, utai urang tu, utai urang tak tahu. Bisa budega dah
2: yang baju. Biar yang baju.
6: Lawan apa teh ayas dan nyedot.
5: Dekat diri kan.
7: Dalam memang apa teh ayas pedang.
2: Manya mah.
5: Ini teh ayam ah. Teh ayam
7: pasti. Manya ada dalam ni dom.
2: Sarawak tu. Sudah dua macam seperti ayah.
7: Ya, kuku.
5: Anci deh.
7: Kamu ada sinar pemisah lah.
5: Kamu ngetek ke bendera.
2: Sehingga ya.
3: Harimau dalam peti ayas
2: ni. Orang limbang, hef-hef. Pada adik kamera ini munit dia orang kita berjalan ke TC.
6: Trend, trend dah Siti. Kamera ya 360 munit ya.
5: Jadi bos betul.
2: Oke dong, aduh dia lagu dong.
5: Oke. Oke, kita terus ningak ke pengarah dari Limbang.
3: Kata tinggi, kata tinggi kameranya do, eh kayak ko mikrofonnya dom.
2: Oh,
7: betul.
2: Yo, kesuah nyawa hari doang kita tangkap lagi.
5: Kita start out.

0: Aduh, masih belum dapat sok kelak jaka tadi.
1: Iya. Ini dia dua muka dom.
2: Oke. Terus ke juri itu begini.
1: Iya, bos aku ni. Komen dari juri kita, Ricky Ribot.
3: Oke, hello me.
4: Hello.
3: Jadi aku medanuan bisa cara ngalun ke lagu ke mana? Bisa belinggu, vibrato pun cun enggak, picing pun oke. Tang, bisa sebutan bisa ku dengar kebisayaan tadi. Engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka mano, tiak dengan munyi dah. Tiak baka mano dengan orang pulai biti yang pun nyebunuan nyebut orang tak. Orang bisa tegak bisa berkenyalah. Bisa masalah bah sebutan mimet tapi nak ngawaknya mimet dia helmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau ukai ban tak biasa aja kau iban kene. Tapi overall mana ngam?
1: Nina dom.
2: Roy.
3: Engkau tak puas ni.
0: Nak muni. Macam
2: mana bisa tadi?
3: Dah bahasa dah tahu panjai.
5: Tanya kakai. Pengaruh hari ini.
1: Ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, Mei.
4: Ya. Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya, Pak Kumpul dari Mantah lagi. Minahnya, Mei. Hari-hari sukut sebutan yang lebih ya, ke Bisaya, Mei. Okey lah, lebih dia. Uleh mic lagu Iban. Nyawa ya, pun steady. Orang ya, pun steady. Saya suka.
5: Hashtag saya suka.
2: Jadi nak tahu anak-anak.
5: Okey. Nanti kita main lagu bersaya kadang boleh ni yo.
1: Betul.
0: Kenapa ya, sekali itu saya suka
5: hantar. Tanya trademark NK yang lain ni ngam ada itu nama bisa trademark di rempong ada nada.
1: Lagi yang igak yo.
5: Lagi yang igak ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa Limbang nada sih kau ya.
5: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat rindu ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga bar radio ni ke dia lagi. Lah ke adu dia ge mengente dah nyendia ke dire dah. Dan dia tu dah bisa
1: siko ne.
5: Siko pengari. Halo selamat tengari. Nego. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
4: Nama ku Jimilia. Aku hari Padawan.
5: Hari Padawan. Kira Dayong Sangon hari Padawan.
4: Dayong Sangon.
5: Gawak di ni Jimilia.
4: Aku kau ba hospital bagian petapiran lah.
5: Okay gamisi na.
4: Okay, itu ku gamisi. Manyo lah kau ngontek ku saya ku.
1: Nanti ya gawat bawa tadi yo, kan nyo patung ku tadi yo.
4: Patung ke jai.
2: Patung.
5: Lama dah kerja dia.
4: Aku start buat gawat bermiri tu hari bulan 2 sebenarnya.
5: Bulan 2 tahun tu. Baru habis school.
4: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate dan ya boleh kerja ba mire tu lah.
5: Nama bidang dia ambil
4: nanti. Bayu sebab aku ba komunikasi strategik ba Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
5: Bagian komunikasi tan nyogawa ba hospital
4: kau ke KKM kira lelaki ba hospital tak me
5: jodoh beliau dah tai ba tengah laban bidang yang majornya ba communication di onte nak ke gawa ba RTM ba station private ke bukai mana tak rezeki tau din sebarang nur mana
1: beliau. Mesti campur riban Jamil ya. Apa indah?
4: Dah sikit pure bedayo. Apa ikut bedayo bau. Indah ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi aku mayo kaban ku mayo iban. So Ali ya aku belajar.
5: Pandai aja ku iban.
4: Slow
1: baga kami itulah ni.
5: Uni abar.
4: Uni abar.
5: Betulnya.
1: Uni abar bau yo.
4: Pagu.
1: Ani haga. Serian ni.
5: Ani haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi kupemu.
4: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
4: Jalan Puncak Borneo.
5: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja ke Bedayu.
4: Biasa. Sayang.
2: Bagi Chan lah.
5: Nama lagu baik.
4: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu belakang ketika pemula Aris Nanala lah.
5: Namun nak tanya ngaga IC tadi yo.
1: Jemelia tangkap kita betul.
5: Kami ke spellnya.
4: G E E M I L I A.
5: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh. Ya.
5: Boleh yo. Stay di ya bah. Berdiri nah, Jemelia.
4: Ah,
5: nggak
4: aku duduk.
5: Aja. Duduk aja. Nama steady spotting gak Jemelia tangga beranau nih yo.
1: Zoom gaya yo. Okay, ngecak ke patung gitu nak pedih gayo.
5: Okey, itu ya. Okey, 3, 2, 1.

0: Ayuh, bala rabu jam amiri tempat jari itu, Jamilia.
1: Bisa kemana? Sigat-sigat pujang miri.
0: Ya, sigat-sigat maga.
2: Nada pedih patung goyo, yo.
0: Nyanyau tebelak ke dega pemula.
1: Kepala sigat ke baju surat mansaunya.
0: Sudah main lah, kayak nama Torino main lagu tu. Bisa orang dah dah nama tu, bisa kawan ngah penghidup derek tu, Jamilia.
1: Nada ega.
0: Nada ya.
1: Tapi memang sigat, isna nala tu sigat ko rindu lah macam memang memang peminat lah.
0: Peminat setia. Isna nala tu. Okay, kita ingat ke komen juri kita ada dulu, Jamilia.
1: Alright.
0: Lagi nama ada.
3: Hello, Jamilia.
1: Hello.
3: Tania, boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Nggak sempat bertemu suwana.
1: Nggak sempat.
3: Tapi bisa ninga meda bekau dia lah.
1: Bisa.
3: Bekau aku dia.
0: Nggak sempat.
4: Tadi juri.
1: Oh.
3: Nggak sempat bertemu buat tengah kemudian akhirnya berselisih.
0: Apa ya? Baru bulan dua tahun. Ya. Setahun lebih ada pindah nih.
1: Belas tahun.
3: Kek kau dia suka sama mbak Upias dia kan main suka.
1: Ya,
3: Oke, ngagai.
0: Jawab.
1: Ya, me.
3: Terus ngagai kumen lah.
0: Nau kumen.
3: Oke, Jamilia. Pada aku nuan tu bisa ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga, terang didinga. Diksi suara nuan pemanah. Cuma tempo bisa tergelincir mimit mah. Bas ke penudi tadi. Engkau mungkin kadang-kadang bisa. Tak perasan kedua tu, tapi bisa lah.
0: Ya kesal muda abang bermua tadi.
3: Ya, maknya. Lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino ngadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisa dalam lagunya. Okay, secara keseluruhan yang mana? Thank you ha.
1: Thank you.
0: Hashtag aku suka.
2: Terima kasih ngagai Jamilia ni.
0: Maya bisa free lah nike baru gak belagu kita ni Jamilia. Okay.
2: Tepindah ngagai hospital baku ciang yang madah Jamilia.
1: Okay on.
2: Kangan jom bekal.
1: Okay on.
4: Bekal. Macam.
2: Okay, terima kasih Jamilia Ari Padawan ngari ke Miri. Okay, bisa yo, dia Miri.
0: Nya biaya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu dalam.
2: Okay.
0: Biasa kan.
2: Kita terbaik ngagai Nana dulu gak di Sibu Nana.
1: Okay, guys Sibu, kita ngajib kelala ngop ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami tu. Nih ya, salah. Pengalaman enak konti ya sini kita
3: udah berkelala udah narinya nah Nana
1: udah
3: nggak ke salah rumah kan ingat kok
2: okay siapa nama bujang
5: nama aku Muhammad Adi Hilmi
2: Muhammad
5: Adi Hilmi
1: udah
2: ya, Adi
4: udah,
2: okay. Ya.
4: Udah sebenarnya
2: okay.
1: Nama lagu kita sehari itu Adi
5: sehari itu aku ke main lagu Tunggat Semangat Ari Mawat.
2: Okay, steady.
1: Lagu yang tarik dulu.
2: Ini deh.

0: Hansi. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Muhammad Helmi. Ngau lagu ya tungkat sebenarnya kita.
2: Tu kami.
3: Nama Pak Isi Muhammad Adi dan.
1: Muhammad Helmi.
3: Muhammad Helmi. Okay, betul. Ini ya.
2: Tekan yang saya dapat unit pendaftaran tadi. Ya. Enggak salah tulis ya. Jadi nyawa Muhammad Adi, aku nyawa terkenang tak teringat ke tiun nyawa hijau ke dengan nyawa hijau sekejap awak punya ya. Enggak salah tulis ya. Jadi nyawa Muhammad. Kira bunyinya ya.
4: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang ke juri beri komen.
5: Okey, Muhammad Adi Helmi.
4: Ya, saya.
5: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Ya. Jadi komedak nuan bisi teknik belagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi buluh. Ha begini bisi. Nah, tengah ngawaknya mimet aja. Biasalah biar laban ka
3: ya menda ibo ba nya ba betupi ba muai dia de yo
5: ya mayoh ge nya ku iban lah manah ge cenah lah ya lontaran suara okey tapi cuma ka perlu kesuah ke mimet dak mage teu liah okey tapi secara keseluruhan Muhammadi manah
4: terima kasih
3: ya hashtag aku suka
2: ya selalu main lagu iban dengan Muhammad Adi.
4: Selalu main lagu Iban.
3: Lagu ini nama lagu
1: Basko.
5: TikTokers.
4: Ya betul.
3: Form berapa dia tu?
4: Form 5 tahun tu SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab persam Hamadi.
4: Terima kasih.
6: Dini sekolah di
4: SMK Sibujaya.
3: Sibujaya dia.
2: Selalu bercampur dengan sida Iban lah.
4: Ya. Majoriti kawan mayo Iban lah. Jadi belajar.
2: Okey.
6: Kau yang bisa bukulai ngomong ibar bantu nyanyi buat buloh tadi.
3: Aman. Tunggak kaya na si gaya yang tanya ya terang
6: punya sebutan ya. Tidak ada kapit punya nyak.
2: Okey, nuan lagu buat TikTok ialah abang nuan baku cinta request lagu tekin semimit hari hijau. Maxwell, boleh ya?
6: Asyik.
2: TikTok nuan account?
1: Account TikTok namanya?
2: Boleh di padang.
1: Nama TikTok.
4: Nama TikTok Adi Born to Sing.
2: Okay.
3: Adi Born to Sing.
4: Born.
2: Lahir untuk lagu. Okay, Adi Born to Sing nyak Cina ba Hong Kong dia.
6: Tuan dai ya lagu.
2: You may be.
5: Okay. Ada untuk lagu Adi itu.
2: Ya, steady Adi. Agi jauh perjalanan tang puja ke dulu perkara sekolah nan eh.
4: Okay.
2: All the best by SVM non.
4: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan agak miri yo.
2: Boleh yo.
1: Agak miri dulu apa pengaruh kami sih kota. Baru datang.
3: Baru datang.
2: Miri dulu yo.
3: Okay. Lalu ke penatai wakil wife miri itu siapa nama tu?
7: Selamat ngale hari. Nama aku Boniface Ika. Asal aku dari Lubuk Antu, Sri Aman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri di tu ni Boniface ah.
7: Ya, aku gawak ba Miri, ba area Bakuang.
3: Oh, selalu ninga carta kenyalang lama tau
7: ya. Ya, suah aku ninga setiap minggu lah.
3: Yang nak kempah nike ngaji studio.
7: Ya.
3: Oh, sari tu nama aku buat tau nyau bisa atikan nike.
7: Jadi sari tu aku nama tu nyawat cabaran hari balakaban aku. jadi sidak ya suah nar ngasuh aku datang ngaji konti belagu. Kelimpah hari ninga aku belagu. ba luar-luar lah.
3: Selalu belagu ba.
7: Ya baru masap. baru meh. Okey.
2: Lagu nama baik nuan sarito Boniface.
3: Nama lagu baik nuan Boniface.
7: Jadi lagu di baik aku sarito ingat lagu Ati Rugang.
3: Ati Rugang. Oh. Ya. Hari Heli. Ya. Okey, berdiri duduk nama.
7: Berdiri.
3: Okey. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya-nya. Okey, nama apa? Okey, kesuah ke mana neh malah. Aku ngejas dulu yo. Okey, so tahu surat mimik dan tanya Boniface lah, make cukup tanya.
7: Kamera.
3: Yes, dia, make kameranya cukup ni. Okey, surat mimik. Alright, okey, 3, 4.

0: Terima kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa memansa di rempo lagunya gini?
1: Nadai.
0: Oh.
1: Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
2: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Oke, taniah moga udah engkau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi ku komen nuan lagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana nyuka munyi heli nya agak patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemetak di dinga pending cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesah.
2: Iya, nanti ngawak biasanya. Oke, secara keseluruhannya mana? Okay, taniah, gaya nuan Boniface.
0: Ya, taniah gaya Boniface. Ya. Aban nikit bukit hati yang tertinggi.
2: Kesal.
1: Ya, DJ. Tadi gear di tukaran gaya S.
2: Benar cukup. Beri gelak dulu tadi.
0: Okay, bintu lo bisa wakil, bisa pengarai nuan flow.
3: Nadai kok tadi, mungkin janji pengarai kok.
0: Nadai, ini mungkin bisa orang nyet datai bakal Boniface tau.
3: Oh, nyamuk aku.
0: Aban, sidak bintu lo nadai tau Boniface ha. Jadi minggu tau, kira nuan ngari ke bintu lo, laban miri udah bisa pengarai tadi oleh ha.
3: Terima kasih ya,
0: nama Jako nuan ngage Boniface flow.
3: Oh, terima kasih ya, laban udah ngari ke bintu lo, nah Jako bukai. Jaku Iban ya, meto.
4: Terima kasih bujang hati kau kita.
3: Utau orang kini.
4: Udah mayong kami di Bintulu kau kede.
0: Utau orang.
5: Okey hujan, payo.
1: Agi bujang, agi bujang.
3: Oh, agi bujang. Sama lah kita.
4: Ini unik.
3: Okey.
5: Nak minta nombor telefon ke?
3: Oh, ni buah yang kelaluan.
0: lagi kau minta nombor telefon ni apa?
5: PM tepi juga.
4: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Ya,
3: naik kelas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
4: Okay, terima kasih juga ngagai juri kita ya Giba Konti. Okay, ungkap ya sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya, ke boleh limpang kita sama Barami Ungkap ya minggu tu. Minggu 39. Ya. Okey. Mhm. Agi nana ba nuan agi bisi siko ya.
5: Agi bisi siko.
4: Mhm.
5: Okey. Nak gua ni ya tarik komutar ke. Mukar kamera ya dulu. ya. Ini darah baji kami.
4: Okey, aku nge-zoom dulu nih sekejap.
3: Malu jam 4 dia nge-zoom.
4: Iya. Tenang dah. Sigi dah tugas kami dah.
5: Oke, okay, baik berkelala dulu.
4: Oh, ya. Siapa nama nuan tu?
3: Ya, dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalau lagu kita coba nih.
5: Okay, nama lagu kita sore tu nah.
6: Air mata lelengau.
5: Air mata lelengau. Ya, tu bisa flow ya tu saiko. Okay, nanti nama dirinya Mac nak mana? Okay,
4: dengan
5: nanti yang
4: dia
5: sendiri
4: ngambil mic dulu. Sudah miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang asal surat ke belakang mimin.
5: Okay, ada gue, ada paling kutuk kan ada yang nak pakai lagi. Okay, bisik.

0: Okay, steady. Aku suka kan.
1: Ya, yeah. Terima kasih Henrietta. Betul tak spill yang nama ya ni?
2: Henrietta.
3: Henrietta.
2: Henrietta.
1: Henrietta. Okay.
4: Sambungnya betul.
1: Ya, sambungnya betul ya benar.
0: Okay, Henrietta.
3: Asal tahu je. Kau
2: Henrietta.
1: Asal yo kan Henry. Okay lah.
0: Ini aku.
2: Adini,
0: apa
2: Saint Elizabeth?
0: Oh, Saint Elizabeth. Form berapa ada tak?
2: Tiga.
0: Form tiga. Oh.
2: Okay, jadi tanya ke penemu rama ungkup juri itu. Kenapa nak kemudian? Kita tu sudah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
2: Ngom ke sarai itu 6. Okay, 2 kali boleh nombor 3, 2 kali boleh nombor 2, adanya boleh nombor 1, tunan mula boleh nombor berapa.
0: Baik, 2 kali. Gabriel mau satu. Mana pia? Minggu tu mana-mana makan kuda tadi. Oh.

0: tambah mimik lah atik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kalinggo kagi cara belagu tadi ngam gitu. Udahnya bisi sengau mimik nak dengar gitu. Dengar
1: flu.
0: Kami bisa flu. Lebih gi maya ke kak wujujuang tadi nang berupai yang tadi. Tapi secara keseluruhan mana Hendrita Rita rindu ninga belagu. Okay, Tania.
1: Kesaya ninga Hendri.
2: Tiba rumah kang ngau cerita nih.
0: Oh. Heri kan.
2: Oh,
1: Kelalu Pak Heri.
2: Okay, terima kasih Hendrita.
0: Herita.
2: Okay.
3: Aku suka. Tadi mana Rita?
4: Oh, Cina lompat, Cina lompat.
0: Cina gak salah.
2: Mati.
3: Kita lapat itu macam. Oh.
1: Ukai ke sensor.
2: Nasib nanya baru tay ke sitinya deh, antum mati kita.
3: Siapa ambo penyakit ada yo?
2: Nya sudah sibuk.
3: Nya sibuk.
1: Katanya
2: mikrofon
3: sengaja mana yo?
2: Sengaja punya. Kalau kan itu tak flow punya lagi.
5: Kami nanunda orang.
3: Dah ada yo. Pemanah kita yang nggak flow ni yo.
2: Oh,
3: ya nada ibia mabagi dan yo.
2: Nada ibia nyebut terima kasih
5: baru yo. Nak ikhlas punya nih.
3: Terima kasih aja. Nada yang madah nak ikhlas. Nanti terima kasih.
2: Okay Ben. Aku kasih kebala pemekinuan lama duga-duga bab buket temu dua.
3: Ya, udah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya. Jang Hendrik datang baru.
2: Okay.
3: Sarito ia dekat mai lagu. Lagu nama jang?
6: Katir mana tarik?
3: Nuan Berga.
6: Nuan Berga di mata.
3: Mataku.
6: Hari
3: Charlie. Oh, tujuh ngaji flownya Hendrik ah. Boleh kini. Mana? Tanya deh jang. Okay, berdiri jang.
6: Okay, diri
3: ya. Okay, diri dulu. Sudah aku so nama tak monitor lagi ang. Okay, kena aja. Okay. Untuk peserta ya ke terubah sebab kita ngoyang ngagai duit kok dagek tai ya mendiang ke Hendrik dekat main lagu Nuan Berga di mataku.

0: Garcia.
1: Okay, Fenwick. Gari ka si Raman, Fenwick.
0: Meri si Raman.
1: Aw, alaba kucing to na dahi pangari ni namung kaka ngari ka kucing. Ne Ben?
2: Ano yung mayong tapintaw?
3: Gabi si Gabian ya, gabi si.
1: Okay.
4: Okay, sila kita jang. Ambil kesama
1: belakang. Lagi baru juri komen ne.
5: Okay, tahu tak?
1: Gue sekali lah Ben.
5: Sekali ah.
4: Lagi komentar saya ada tiga terus lagi.
3: Tahu.
4: Okay, itu lama udah nanggau kita. Ari Sriaman, Bujangkap.
5: Dari Gap.
4: Robertson.
1: Oh, Robertson.
3: Robertson. Jadi ingat ke nama.
1: Sebab dia dari pada muai, dia mesti ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
3: Ya, ya. Nak aku perasan.
6: Okay, tau. Yo.
1: Oi. Nundi mata. Dum.
6: Si kau gaya ke kumainan bakayo ni ada.
1: Ya. Siapa namanya sebenarnya? Ya, betul megawa.
6: Ya.
4: Oh, Jasper.
1: Oh, Jasper. Jasper.
4: Sibuk SKS ya.
1: Oh, bertugas buat SKS.
4: Yang mana kita tadi bisi buka ke nama tu studio Dian. Tik Dian, kak aku belagu aku ya. Lalu limpang SKS.
1: Oh, tinunda ya bisi kita buat bini konti hingga carita tamu si penanggol buat bimix ne. Oh,
4: ya, ya.
1: Nak lihat betul ni hingga saya dah di mini konti. Okay, Robertson, lagu nuan sorry tu.
7: Aku kamai lagu dari Tanah Berenjang, Arisa.
4: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemikir kedua ni Ben.
0: Pemikir kedua.
1: Siko ya.
0: Terus ke gaya ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh.
1: Oh, saya ke mikrofon ni mesti kena kerayat kaki sedang gerinang tadi ni. Okey.
0: Untuk kira ya pengari ya kebaru tu. Data hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Seraman Melissa.
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
1: Oh, asal hari ni?
2: Asal hari betul.
1: Okey. Lagu nama
0: Sarawak.
1: Oh, ini gawak dah.
3: Bas pita betul.
2: Okey, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, betul dia ni.
2: Ya.
1: Oh, bisik buat temen baru lah ngejo bekal.
0: Oh. Panjang tu jawab harinya, tanya saya bos.
3: Maya SSJ lah, ngejo bekal ni yo.
1: Oh ya, nak ada salah.
4: Oh, nak lama aja. Itu mudah, kelapa.
1: Okay.
0: Sudah ya. Nama lagu ya. SKS sudah ya, boleh limpan.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat mai lagu nama?
2: Mai lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Oh, Sunyi
0: hari.
2: Andra Ben.
1: Oh, Andra Ben.
3: Nanti bujang lah. Melissa.
2: Udah habis ya rompo.
1: Oh, setengah aja lah bekal anjung minggu baru ya.
5: Kami nang.
0: Lalu setengah.
4: Bahai kita.
1: Dari dia, Ben?
0: Udah.
1: Okay.

0: Ada bias, terima kasih, terima kasih ya. Tadi bian padam di mikrofon.
1: Padam
2: ni. Ibiat
3: padam tapi ya.
4: Bian temren yang mau ram.
2: Ada bisi bisi tahu yang.
3: Ada
1: sama jari kukenya tadi.
4: Nenanya di batu api kita.
0: Okey, kira ke guhit sekali lah engkau juri kita ya. Tiga ikut pemukit dari Seriaman tadi. Okey, Fenrik, Robertson, engkau Melissa. Okey, juri kita
5: ya. Ya, selamat lemai ngagai kita tiga. Ini Fenrik, Robertson, engkau Melissa.
0: Ini maka nganti ubat berklinik saya tiga.
5: Okey, dulu aku merekomen Pak Fenrik lagu yang Nuan Berga di Mataku dari Richard Lee tadi.
4: Tujuannya flow-nya.
5: Ya. Ini bak vokal ngau music segi sejalai lah, sebutan terang. Ion suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nuan tengah Fendrick ah. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya mai lagu Arisa atau Ari Tanah Bernyang. Sikit lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
4: Iya. Yeah.
5: Ko medak vokal nuan Robertson, vokal nuan mantap.
4: Wah.
5: Sebutan ngau diksi terang mega. Tau ke diksi terang ah, sebutan tau ke diksi terang. Ngembuan ton suara tinggi ah. Ku rasa lagu tu pun ngam ngau nuan ha. Lagu tu versi pop rock tu sesuai ngau suara nuan. Okay, tanya ngagai Robertson sudah mai lagu tu tadi ngau mana ha. Okay, pemikir ke penudi Riz Rehman nya Melissa. Mai lagu sunyi ya. Tidak ada yang bunyi lagu tak sunyi.
4: Betul. Hati je sunyinya.
0: Ya.
5: Okey, nunda je.
4: Mbak kasih dah flow-nya.
0: Ya.
4: Sunyi.
3: Nada sunyi aku tahu.
0: Sampai sunyi.
5: Ujuan nada lekap buat lagu pansut.
3: Okey.
5: Okey. Melissa, nuan bisa teknik berlagu tang pedakku agak agak kurang lah. Terus terang ada ha.
4: Malau ya baru ya ada.
5: Ya, nanti ngomong tadi sudah nguji ya.
1: Kesal tanya udah single tanya tadi.
5: Ya,
4: apa perneng iben lagi kayaknya enggak usah pada kada.
5: Kak jaga mimit ba penuduk pitching ngambil ke ndak flat lah. Udahnya bekanya mega ba tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music ha. So overall nuan perlu blend lagi suara nuan. Yang bukai okey ya mana ulia. Cuma kak dia alus-alus kami mate mah. Bisa. Yeah.
4: Tiga-tiga aku ya, suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua ke 88 tu suka megang mana?
4: Suka megang. Ya. Yeah. Saya harap milih nama dai. Oh, saya itu.
0: Oh, Melissa lawan dia terubah ke kita yang kaya agak kesal nih Melissa nih.
4: Ya, agak pani yang merenyang ibian ya. Memang saya kesal.
1: Ini orang bujang duit koknya.
4: Iya.
1: Ada pernyang-pernyang pihak aja.
0: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
4: Bisa senangnya no yo,
0: nadai. Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke okay? Minggu baru ke datai.
4: Nanti nemu nak datai galau ke kenuan ke Boniface ada
3: tangannya. Ya, naik kelas mah.
4: Udah break ngage pola.
3: Dia mati kok
4: tau. Minta bayi Ben.
0: Oh, minta bayi Ben. Lagi Ibian.
3: Ada merek Ibian.
4: Oh, pinjam tepi.
1: Betul teki ya.
0: Oh, ni tempuh nyawa babin dulu tu. Kang Lala dulu. Oh nya ya.
3: Sibuk buat mantan kurang. Zoom ramai atau jam. Eh udah nya.
4: Pernah dah minyak ke kelapa condong ini yo.
3: Oh. Nah, nah dah nanti.
4: Condong kelapa. Dia tanya daun aja dia tu ayah
3: nah. Nah kamera nanti bisa tanya baru ya. Ki anu ke sengaja
4: nya. Lindung lindung di ofis dia nya. Nya nah pada.
0: Oh, sengaja di lindung ayo yo.
3: Udah ada racun kau nya.
0: Oh, 2 tahun dah lagi cundong main-main pun kelapaknya.
3: Bubuah 2 tahun lagi lah.
1: Amin.
3: Amin kutai.
0: Okey, hakim mesti penggari kita ni dah.
4: Nadai.
0: Oh, kira ke lengkap nih nanti ibian PM tepi ga.
3: Anjing
4: pian. Tadi mbok berumbah nih yang kan untuk bisa tadi ni yo.
0: Baru dah chat ya lagi kira ba college. Minggu baru baru yang juga.
4: Mate kita belago lagi ga bujong ya. Kuliah nama ada ya.
0: Kuliah ya.
5: Kak pendak. Semua dina ada orang kuliah ke lagi.
0: Iya.
5: Tinggal sida DJ ga belago lagi mayo masa.
0: Oh, Flora sih nyanyi tetap.
4: Ini darah sana mate.
1: Mesti.
3: Baju belernya penyanyi.
6: Bela penyanyi mage. Aku kai.
5: Belum tahu lagi lama nyanyi ngasaran dua.
0: Apa nyanyi? Dinda nyanyi.
3: Ya darah nyanyi.
4: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Sudah kita ninga jurai belago.
6: Nah, ngenyet mat nge suara belago.
4: Nah, udah jurai impo dah nyebut ada ya.
5: Oh, lagi panjang. Masa lagi panjang.
4: Iya, masa lagi panjang. Ya, nutup apa lagi.
0: Kena merindang ngati jurai meh lo.
5: Jurai seminit sudah habis lagi baru. Seminit. Rangkap pertama aja.
1: Baru music dah habis seminit.
3: Baru kamu kau ngeluar.
0: Lagu nama Flo.
6: Nunggu,
1: ngigak dulu. Ngigak lagu. Ya, sikit kak lagu.
3: Bakal dedumnya.
0: Ya.
1: Ya, dedum. Dah jauh aja mak.
0: Biasa orang minta lagu berimbak kampung Kerapa Mali.
4: Boleh aneh? Kerapa Mali ke.
1: Sedih lagu aja.
4: Aneh nganggu je berimbak dia.
5: Ada lagi.
4: Nanti kurang kata no. Berapa lama ini darah lagu?
0: Ya nanya manajer dulu yuk. Berapa sih manajer?
4: Ya berapa persen?
1: WhatsApp dulu.
4: Berapa
3: bayar? Boleh tak
0: lagu liang?
6: Ngeliang kutai. Nah standar nah nama liang. Okay. Aman tak ini?
4: Aman.
6: Ngiro air dulu.
4: Oke, okay, nanti udah ada kami ngitu ane yo.
0: Iya, aku gak beri komen lagi.
4: Main lagu gue enak pula, orang gak sana main lagunya dah.
1: Nah, ngapnya pula?
4: No. Amat, yang bisa siapa Shana Livia, min gak sana main lagunya. Lagu gue enak.
1: Lagu lain, udah standby dia saya kok.
6: Nama, lagu nama?
4: Lagu hari gue, Sanggup Aku.
1: Sanggup Aku.
6: Sanggup Aku.
1: Mayo minat pula tu.
6: Sanggup
0: aku ndak belaki.
4: Nanen.
1: Tiga.
4: Nah, cukup raya satu. Tanya premi yang asal. Nada rengundi.
1: Cigo pun nak belaki.
4: Bala cigo nada medajai lah yo.
0: Ya.
4: Nada nemi ya ada.
0: Amai.
1: Oh, mai. Amai bos.
4: Spita aja kepenuhnya merubah atau wajah sakit.
1: Nada renguan. Nada anak, nada renguan deh.
4: Iya. Nama dayanya spita nyenguan orang sakit aja orang tua.
5: Iya. Orang tua aja kak.
4: Nah, udah buat deh.
5: Iya,
4: nada lagi. Nah, ini ada yang bisa berani bagi kau.
0: Juri kita, dia tuh gawat bak di ini, bak spita besar?
5: Bak spita Sentosa.
0: Sentosa ada nih. Okey. Oh, sikit orang dalam sektor perubat gitu nih.
5: Ya.
0: Udah flow?
1: Nasib ke Indo tadi. Nyup sakit tadi.
0: Iya. Nanti juri kita Indo ke depan kongko dong.
4: Padahal temau ya.
3: Nolah lah, pada
1: patung. Ada tadi pada patung.
0: Kas kini yang, skin yang patung.
1: Sampai obatnya nah.
0: Oh ngami mikrofon tu mereka nekan lagu jawab mai dia kerupuan.
1: Lama mai wa.
6: Selesa ge ngena mikrofon tu.
1: Tu dua.
6: Nah selesa ge ngena tu.
4: Dia nasti day flow.
0: Okey.
4: Lagu.
6: Okey.
4: Ku rasa suba ku nyukuan flow tu nah.
0: Lagu slow flow laju.
6: Nai, ya ke minta lagu ingin ke bulan di langit ya, meh.
0: Okey lah.
1: Apa malam lagi baru mesti bulan.
4: Lah jujur awam teh suka lagi break poin berapa 10 mesti mam ya. Okey, 3 4.

0: Dah, thank you.
1: Terima kasih Flo Gwen.
0: Nguyen Putai, jauh sekali.
1: Ya tergelincir ini kayak pun kayu yo dengan sada nyawa ya.
2: Ini kayak kelapa gelincir licau nih yo.
1: Iya licau. Oke hati tergelincir, kaki tergelincir. Nginjau juri lo beri komen mimit.
0: Gagal lo.
2: Aku suka aku yo.
3: Oke. Aku suka me yo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi segi manah lah. Penyanyi kendatnya lah alah. Lapan ke antar ya, tapi
1: Oh, tengah segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi
3: ngam-ngam Flora. Rindu dengan
2: resident artis YFM ini.
1: Iya, betul. Mau pocket show segi ya dulu berlagu lah.
2: Iya. Ya, yang buat ton boka mana luna ni yo.
1: Oh, mesti mati kan. Saya ipar gua dah habis belaki megang video.
3: Dan jual dari belagu dah tujuh Mekah dah.
1: Okey, dikenal kita ya mantup ke serah bala peninggal kita, kemenda kita live sidak ya bisi request tu juri kita belagu berimba kampung kerapa mali tane.
2: Okey. Saya labannya.
4: Sedih lah lagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaya? Madai.
3: Tu lagu tu digagak Jesley Jabu ngau Matthews Membang. Nah, komposer terbilang kita iban. Tu lagu lagu ku terubah ku tu.
2: Oh, area suah nuan ideanya yo. Madai, mungkin ni ko.
3: Tu ndak tu beri
2: sidak. Sige lagu sedoa ayamnya.
3: Laban maya tu suba sidak kak ngagak Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu makanya bara bakal raka numbuh bakal kita raka mungkal pengawamnya berenya tu aku mas keterubah artis Akadambai Production lah ngau lagu betul lah.
1: Okay, pendengar manyo kita terus ngau juri jemputan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimba kampung kerapa Mali.

0: Menerima kampung
1: Kerapang Malu.
0: Ya, dalam reti ya, leka lagunya nama
1: ada. Leka lagu tu mana?
0: Ya, ya nuan puai dia nyukan nanya nuan nama bisa memansa dari rempute yang labannya Matias ngau Jess Lake ngempunya. Nanya dia nyede nyede nya dalam lagi nau.
1: Labaku semua lagu bisa mansa penghidup kita ndak mayuh mimet mah.
0: Oh bisa kan nama ada. Nyau ngaku ke bau jauh ya kita. Maka cerita tamianya
2: mah. Mimet jalah. Mimet mayuh mimet.
3: Tadi sawan juri tadi.
1: Tidak. Sigi punya lagu tu sigi mansa-mansa.
0: Bola ke main mansa.
2: Bola betul. Maka lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
0: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayangnya.
4: Malam lagi bulan ayah.
2: Malam lagi.
4: Siang ya, tematari.
2: Ya. Nanti sebuah majak tebang naik nayaan bulan.
0: Ya.
4: Oh pihak ni dong.
0: Ke bulan kino.
2: Melikuh bulan.
4: Ini kan jadi nuka lirik lagu orang.
2: Oke, okay, terima kasih ngagai juri. Juri ke udah enggak kita. Bisa awak buka ya tahu ke Limpang Baru ni.
0: Limpang Baru.
1: Kena ojak lebih bisa hari datang ya. Hari nerai monggau mah.
2: Ya, laban ke bisa tugas dari impun ni. Ya. Terima kasih ya kuliah Limpang enggak kita minggu tu minggu 39, okey. Tu ngagai nuan dulu tu Roma-irama kita dom di Limpang.
0: Lalu bisa selika rekaman melamar penyanyi ayo.
3: Sama kami dua tadi, kami dua mana? Sama dilamar selika rekaman ayo.
0: Taniah mah ngagai nama pengarah cetaknya lah
3: mana iya.
2: Oh, bisa ditangkap orang ni.
0: Oh, bisa ditangkapnya. Masih teri platform dengan sah bakat baru mah tu.
2: Betul.
0: Ya, masih dah selika rekaman mayuh ni ngah baca cetaknya lah. Nanti cucun lalu tangkap orang tu.
3: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot ti udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemarin ke rumah tapi bisi penanggul. Jadi kira kereski ya meh lu di lama orang. Jadi pihak megak anda ingat lemai udah tu lagi kita ni dengar ke program 34 seranya wan demand badan hari Limbang. Okey, jadi pelai baru gaya nuan di Kucing tu ya meh.
2: Okey, gaya nuan tu yo di Mirio.
0: Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Mega. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang break ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Mega. Kebendanya Jim Ilianya ya introduce sebagai wife Miri lalu selamat belalak bau jam minggu tu di Bandaraya Miri di semua nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandaraya Stadium Bandaraya Miri ngam mega regata Nia at Suvis at Nia 2026 bisa diatur di Sepupuak Nia. Okey, selamat hujung minggu semua.
2: Okey, ngagai penyanyi CK kita Flo Gwen.
4: Kata patut ni.
0: Kes tangga.
4: Bisa nambah nama ni. Lagi aku madah hanggi apa ikut lah. Nanti nama aku bisa nambah. Okey, terima kasih.
2: Pada kedidi lagi awak.
4: Nidi kutai. Okey. Okey, terima kasih. Mayu hanggi. Walau peningat aku dah bergulang kita. Tapi yang megak. Bunifest tadi. Nah, ke ngari ke bintu lo. Okey, selamat hujung minggu semua. Bye-bye.
2: Okey, ngagana nana di Sibu.
5: Okey, selamat hujung minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Terima kasih mengagai Muhammad Muhammad Ading Hemli ngau harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang ngenya tadi ngarap kudah terpindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tunggu baru kita pilih dalam awak ninja seorang lagu minta antara station.
2: Ya, Ibin di Seraman Ben.
6: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dah punya tua. Sikit nanda kena cuma tahu punya tua.
5: Bisai.
0: Ya. Yang kena konten lain sari tu Ben.
6: Oh, konten lain.
2: Orang okay. Orang hef bah.
5: Apa kalau nak lihat mata aku nanti aku nak konteks lain terakhir lah mai mata.
2: ataupun
6: baru bil. Dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi mena betong sangkai kita ngai ya. Bagi mena betong meda SKS Sarawak ku sayang bagi mena betong agi di pejalan yang tu kesari pengila 27 hari bulan 9 2026.
2: Okey. Okey, gagal peringatan nyu ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita CK minggu tu. Terima kasih nyu, terima kasih agak juri kita bisi awak kita baru untuk pihak carta kenyalang. Kita sebuat bye-bye dulu ngau peningat kita ngelengkak ke program CK kita ngau lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya Takin Siat Mimir. Udah tu lagi 34 serang nyaman neman badan. Bye-bye semua.
7: Bye-bye.

0: simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Tak ngau yang harap.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Halo, belum dengar lagu tadi. Bukan ni royalty kita.
2: Royalty tau? Aku nak gantung nemu nanti dari segi pembagian ke tu. Aku register ngau tanjur register gaya MCP. Berarti aku MCP lah kira. Berapa diberi sila ya. Nggak menerima aku. Nanti hari company senadai. Laban aku ngadu lagu tu. Syarat aku kena juga sila membeli mayar kolam sam. Sekian-sekian rega lah. Rega tu. Nitiah kanan lah sama. Nalai standar rega. Nulis tu nyebut tanya.
1: Apa lagi? Baru
2: kan tanya kan? Nah, dong. Laban, bukan kau. Laban dulu ya. Laban ngai jadi gak.
1: Nas bakal.
2: Lagi, ni teh kan tiap tu value tinggi tinggi ni. Harga yang lain. Tu akan ada harga baru lagi. Bukan kau mutong harga orang. Tiap tu ada harga tinggi lagi. Kumer langkung.
1: Bisa package lah.
2: Bisa. Nyak ni teh ke penyanggup orang kau beli lagu dan harga berapa?
1: Boleh bicara lagi tu.
2: Boleh bicara. Dan nyak ngau tidak sanggup beli harganya, tidak mantap, tidak sanggup itu oleh brand yang baru, tapi yang nanti fix harga. Bila ringkas keluar baru, wah baru harga itu kemudian semanjung apa, tidak oleh brand yang tua, nuan siapa, aku siapa, aku tidak minta break harga nyawa orang berbulu-bulu siapa, percaya aku, kenyataan tanya, ni aku ngai menyebut harga, royalty itu, nyak mah itu sekarang aku ngawi MCP, nyak kembali, nyak lah, main lagu dua hari, nanti ya main mah lah. Tak tahu dah dibayaran ke nitiahnya. Jangan terima tu dulu.
3: Kini ke dari segi pembayarannya tadi. Kita ke komposer tu tadi. Nang tiap-tiap bulan terima apa kini kayaknya? Cara sedai merik.
2: Tak. Ya setahun sekali.
3: Setahun sekali.
2: Tak tahu. MCB setahun sekali. Aku pun baru bisi terima mimin. Leban ku baru kena. Ya nanti ya meringgit-ringgit. Nggak ya mayar tua ya. Mesti limpas. Sekian harga kekak dibayar. Aku mula berapa bulan aku ngadu nyukak setahun lah aku ngadu ukai kan ya lah lepas tu masih kita orang min RM5 lebih aja aku benda dalam akaunnya
3: Siti lagu
2: semua lagu kudanya ya entah ya besar tentang dalam waktu ngadu lagu nada royalty pun ngadu aku
3: ngadu segi minat
2: ya bila bisa royaltinya bonus ya bener ya bisa ketaran sang tua lah makin mayuh makin kau itu ngadu lah atau mengejar quality bukannya sampah
1: ngadu bukan quantity tapi quality jadi nanti baru dia nuan bandian nuan music dia tau ngau music subak ngau jeman subak kening

0: Music ke penyanyi?
1: Music. Penyanyi semua.
0: Nanti nundak ke lah.
2: Industry lah.
0: Nanti nundak ya. Zaman dia tahu, tentu jauh lebih mana music. Ada segi munyi, ada segi jenis, tekena, dunia kepelbagaian genre music lah. Macam lah. Zaman kria, nari tu banyak jenis music tu. Dangdut. Mayuh yang dangdut lah. Bisik Siti dua agak belada. Tang dangdut mayuh. Cuma, dari segi kualiti, pedis kat Laban pun semua orang clear. Laban yang kena minimum mutai suara sidak dalam mana. Nanti sidaknya, umur sidaknya, zaman kebuncak ya. Belagu kena utai kita dia tahu, oh tak ada mau kumadah lagi. Sobat dah mana, dia tahu mana. Dia tahu kena mana. Dia tahu kena mana. Laban dia tahu, kena ke mana ni. Senang rekap lagu dia.
2: Banyak teknologi dia
0: kena. Banyak teknologi kena. Senang rekap lagu itu. Senang jazz. Maka aku, suara aku nak mana boleh jazz aku. Saya marah lagi. Auto-tune. Macam mana aku lihat ni mesti lah. Cuma je jamnya. Zaman itu nari company kat sponsor dengan teman-teman.
1: Beronikit.
0: Beronikit lah. Beronikit nama company sanggup sponsor dengan. Nuan tu bisa package. Sama ada untuk viral. Satu lah. Sama ada nyawa dengan amat. Mana? Package ngau gamal sekali, boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh lah. Boleh traveling gamal. Baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu tuan. Sikit lagu, sikit lagu. Boleh tu, yang tak sikit album, single-single. Laban, ia ketemu aku lah. Ngadu single pun harga yang nanti tuan kak, ia ke standard yang bakal ke minimum lah kualiti ya. Tak kurang dari 2,000. Untuk sikit lagu.
2: Still lagu.
0: Nama dekat mana bunyi? Margi. Mana bunyi Margi? Benda video klip. Nanti tuan kak ngau video klip mamat ke. Nikit ke kos ya. Nanti tuan 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah sincai 2,000. 10 lagu dah 20,000. Untuk sikit album. Siapa aku beli berani bayar nanti tu? Ya aku buat dengan dua single. Sebabnya main bisik CD jual. Company boleh. Okay lah aku jual tu. Boleh pula, ada 20,000 je.
1: Kata sebab, apa kata tu? Asal mesti single, boleh, dah boleh release, dah boleh dah di main korang. Dah boleh diputar kan. Jadi nanti bakal sebab. Nanti nak mesti album dulu, baru boleh.
0: Lepas sebab nang album aja ke material. Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kaya lah. Ya mesti CD ke
2: ikannya. CD.
0: Tang di Semenanjung udah start sila yang ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asal aku mai ada CD nya pun udah bisik single. Tangkap print nya kos utanya mar. Ruak mar ngadu sikit lagu aja. Print.
1: Nanti salah
0: lagi. Nya
1: kos selesai.
0: Kita nentu kak ngadu single sumpah. Mesti pro kontra kau tahu lah. Mana gak ngadu single kena ngecek market. Makanya ada. Nanti ngadu 10 lagi saya belanja single mid lagi. Tak kadang nanti ya di print utanya tegal sikitnya. Bisa ke pengeluar dia. Dia tu nyamai. Dia tu nanti
1: 5 nanti 10 itu lagu.
0: Dari fizikal
1: katanya.
0: Ya. Katanya digital megang katanya boleh kirim di atas angin. Di sekolah. Ini online ni.
1: Email
0: level. Kena email dulu kirim MP3. MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Utainya nya main sampai ngadu single, ngadu yang penting belum si duit. Dunia syarat tahan maki.
1: Syarat pertama.
0: Syarat pertama. Dapat apa? Duan produce saya kira. Nara orang nafis. Nara company ke anak tu malu kena company lagi. Tidak orang kena company. Nanti dia kena dream pun. Okey, dia malu kena company. Duan pula pun nama. Nya asal tahan maki. Anda ngeriasnya. Nanti orang berjaya nol lagi nama lagu. Aduh jangan lagu. Nari ngawaknya yang penting. Nol nakal.
1: Nakal kerti
0: nakal. Bukan mancau ya nakal.
1: Nakal iban
0: tu. Nakal pupu.
1: Oh, nanti bukan lah. Jadi sikok komposer tu deh. Jadi juga nama kinerti nembang badan benan pun serta senicia ngasuh hang lala nol dalam tiap hasil lagu Frankie Mark.
0: Kini kemana? Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu ikut kakak aku. Lepas lagi banyak jenis, banyak jenis nar. Nanti aku ngadu ke lagu ke ukai dipinta orang untuk lagu rimpu. Aku sikit ia nak bunyi lagu rakyat kita. aku ka lagu yang isi modern ala pop belanda Indo. Di tok maya kita ibarat ngadukannya. Aku sih kena adanya kadang bisi ka jazz mimit lah. Funky aku minat lagu kena R&B oleh ngadu kena pedis ngiga penyanyi ya. Kita indak terbak mai lagu ika bakal style sida orang non negro kena. Apa sih hari mid apa gereja hari ini siap sih sol. Ngadu lu kena uliah tapi aku belagu nol ya. Kang ingga orang belagu kena pun pedis.
2: Pedis.
0: Jadi aku ndak pun nama signature lagu. Cuma aku bisi nekan balik rek.
2: Oh ya.
0: Nanti noan pemuas-pemuas maca. Ninggal nama leka lagu kena aku. Kak nemu-nemu lah noan dari rek. Tu sanuk nulis. Sana leban ko nak ko madang ko mana. Ndak ko madang ko kelo nyelai. Ta hari rima, hari munyi, hari jalai cerita. Lepan, entah tu mayuh leka lagu, leka jako ga ketemu. Nyaka habis ga leka jako kita iban lo. Eka untuk dikenal untuk lagu orang. Jako kenyalai ke kau tu, ukai jako ke Asulu, Nuan. Nyak jako kena terari, nyak cerita, jako kenyalai. Leka jako ke bisik. Lagu ke
2: jarang didingau.
0: Kini kerana tarikan, leka jako ke bisik karisma, bisik oral leka jako. Nyaka semua dah kena tua, abad lagu. Jadi, lama dah bisa dengar katanya lain. Mereka berulang kan?
2: Makanya tadinya juga.
0: Juga. Nama dia pernah. Senuk. Nyuka engkau nya.
2: Ya, tak panjang.
0: Tak panjang. Suka. Tapi erti ya. Seluruh lagunya. Boleh jadi erti ya.
2: Oh, dalam nuan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke pengaduk pedis gagal.
0: Ya, ke pedis pek aku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta. Leban ya Dudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila orang kata leka atau orang kata nyanimbal ke pemayuh leka suku kata nanti jangan lagi suku kata. Nanti ya melodi dulu. Nuan mesti kak ngira suku kata tu cun dengan melodi. Nanti ya leka dulu. Nuan kak ngadu melodi tu cun kawannya. Nyaga pedih segi. Jadi lama lah tuci buai tambah. Temu ku melodi sigi. Ada ku danya sengaja ku lah nguji wak ro. Kayak nguji. Lepas ku nemu ya oleh dia. Dah lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya. Bisa chorus baru ya. Tinggi lawan. Ya gimana dah mesti gitu. Lah ke tidak semua orang main lagunya. Kena ya. Bila yang tidak semua orang main lagunya sebagai benchmark, tanda aras. Nambil ke orang, Allah, aku boleh main lagunya.
1: Okay.
0: You try lah. Hanya ya, lagunya bisik. Bisik padat ke tinggi. Kena kemudian kurang kroke lah.
2: Sengaja. Kemudian
0: kurang kroke. Tawat boleh kemai. Nyapa lagi baru apa ya? Nanti nundak. Ya. Takut ngai kasoya kalau tinggi ndar. Laban dudi hari dekat rumahnya pedias aku tu makin tuai.
1: Aman.
0: Okey makin tinggi sama tua. Sepat tua. Ya perlu stamina katanya. Aman. Ya
1: mesti kan jogging
0: katanya. Betul. Ada
2: jogging.
0: Ha, kenanya. Penti.
1: Jadi buat Frankie Man tu ne. Buat Frankie Man namo tadi kasoh lagu lihat tan sudah terus diingat aja pandu dah tahu-tahuan. Ya kan kita ikat ngetan ke situ lagu tadi ngamai korang tiap berari ingat.
2: Begrit lah.
1: Bukan
0: ya. Lagu tu ah, kadang-kadang nak disangka ya evergreen, ya boleh jadi evergreen. Nak sangka tu laku, ya boleh jadi laku. Tang lagu ke, ya segi akan evergreen tu. Melodi ya. Nombor satu dengar melodi ya.
1: Ini pun jawab tuan cuma tadi ke lagu kebangsaan kita ya meh.
0: Ya betul.
1: Lagu nombor dua, lagu Sarawak. Ya. Betis.
0: Ya salah satu lagu ikonik lah. Tentu dia. Ya catchy. Tang bising ke lagu slow. Oleh dikingat sampai itu bertahan mayuah lagu slow. Quality dari segi nyawa penyanyi kita lama apa ya punya lama. Music yang mana tusun ngau leka lagu ya munyi kurangnya relevant sampai dia tahu. Ya ndak ngetu orang ki kenaknya orang ki percaya ke lekanya jujur. Okay tak digagak-gagak leka je amat luahan. Nanti orang penyanyi yang ngemak yang mana music yang mana tang dulu orang dengar music lah intro ia kan lama lagunya. Nanti tu lagu tu nitih ke market semasa. Pada saya kat lama. Nasib lah aku. Contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID.
1: Kemarin
0: lah lebuhnya sama COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal lagu ya, dah kan evergreen.
1: Apa musim
0: dah? Hanya dikembali lagu musim. Lagu evergreen tu. Cerita lagunya tetap lekat, ngait, berkait dengan penghidup kita sampai kela. Ya lagunya kalama. Tambah bonus di nyawa mana
1: mainnya. Mau singkat, mau bajingan.
0: Lain ceritanya, suaranya, didengar orang radio orang. Ini tidak singkat belum, aku tua itu. Suara kabar radio, sampai lah dengar orang.
1: Legacy.
0: Hanya ngasuh lagunya. Hello Green, maka suara sudah pengulu. Sampai di itu. Anak mandi yang tiap lagu itu, segini lagi lagu, ngelangkan nyawa semua. Sampai di itu. Bakal suara klasik, bakal sila Joni Mata. Aku personal, aku minat Jeffrey Moli. Jeffrey Moli suaranya
1: enak. Minat serangan.
0: Ibannya pekat. Tak alunnya enaknya. Dan lagu yang sampai itu, lagi minat. Lepas leka satu, melodi. Lagu kenyak, aku boleh tahan.
1: Tak pedis. Lagi
0: main lagunya. Tak pedis, tu aku.
1: Nitiah kenyak.
0: Lepas nak gantung madah semua melodi dah dikenal oleh keliau, dah kena megang. Mena tua-tuanya, bila dia gaduh, maka aku lah. Dia saya kau menyanyi lagu, sanuk, nak jadi. Lepas pengaruh tua lah.
1: Nyukopi.
0: Lagi tuanya tu pengaruh, asai kebaru melodi itu. Tentu tu pengaruh ngau lagu ku dah kalak di dengar tua. Dia mau bilang, dia kau menyanyi lagu, nak jadi. Pedis gaduh melodi itu, abak aku lah, lekalnya main lagi. Lekal sekali itu musim. Melodi itu, kot nak mayu.
1: Aman.
0: Bepusian dia aja.
1: Lepas
0: nak latai Z. Lepas cara tua ngemai musim ke cara tua lagu, dia ngasih lagu yang berubah. Walaupun kotnya sama. Jadi kot yang nak mayu. Nanti tua anda pandai musim ke, lagunya akan jadi sama. Aman. Lagu orang munyinya, lagu tua munyinya, lagu orang pergi lah pun munyinya. Hanya malam kot tu, nak mayu. Hanya pedis, melodi itu pedis. Kak ngadu mana itu Rasubah, nyu jadi lagu Rasubah. Untung Rasubah udah dulu ngadu lagu kita. Kita itu nyu kak tahap jam dia. Nyu kak habis. Tak ada bisik dia pula nyak petara nulung. Bila petara nulung, bisik dia idea baru. Nyak, baik melodi lah, ikat rasa lagu tu lekat.
1: Jadi kenapa hari music dalam duniawi kita itu? Bisik ni music bukan itu ngagak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan.
0: Ya lagu rohani,
2: lagu semaya.
0: Ya bisi abah aku tu, aku nak muari segi istilah hebat muzik lah. Lama aku dari sekolah muzik, aku baik tak muzik. Bila aku
1: lupa. Tapi boleh belajar lah.
0: Tak abah hati kompo. Lagu rohani tu, sabar dan wan derek. Menyembah, memuja, tu
1: memuji
0: menyembah kena nama Tuhan tu ke gereja, alu baik ke gereja, alu kena gereja, yang siti lagu rohani, ya musik yang nolih balat kita itu yang light, nanti Indonesia dien musik yang nyepok, nyonya lah, nanti bapak menol putih lagu sila ya semayang banyak nyonya R&B soul, jadi aku pengen lagu rohani jujurnya. Tang kena aku mengkomersialkan lagu itu tentang penghidup, tentang nuan kau petara, tanpa nyebut nama petara.
1: Berarti tadi orang semua orang kena, semua bangsa
0: orang kena,
1: semua agama.
0: Aku bisa ngaruh sikit lagu, lagunya nara nyebut petara, tapi ia nanya petara. Nanti tua macari pun leka lagu. Baru tua nemu ya nanya petara.
1: Baru berarti.
0: Ah baru berarti. Ya okay, lagu cinta. Tapi yang bunyi lagu cinta. Tapi tak salah kan tua cinta petara. Lagu kumpulan dewa di Nian pun. Sidak yang bisik lagu. Nuju dengan kait Tuhan. Tanpa nyebut Tuhan. Lagu satu. Jangan ingat lagu satu. Satunya Tuhan yang Esa lah. Tapi satunya. Situ juga petara lagunya. Tanya nak nyebut nama petara. Bekerja ke lagu. Arti nanti dia macam konsep lirik ya. Lagu rohani punya. Minat muzik ya. Lagu rohani itu. Ya nak mati sikit jenis muzik. Ya nanti kebatangan lah. Minat buat gereja kita itu lagi. Tak tahu ke tahu. Gereja bukan engkau tahu. Jadi kita itu nanti salah faham. Kumbai kita bunyi keyboard punya lagu rohani. Sebenarnya lagu rohani leka ya. Lagu rohani. Muziknya. Itu besar. Barang-barang jalan muziknya.
1: Jadi kita itu. Bisik orang yang nuan bisik dah ngegak lagu rohani, siapa kini main lagu rohani?
0: Aku bisik ngedo sitik lagu, lagu dia nanti nitiah kia bedau kami doain ke announce nanti tembok sekali. Kaya tang lagunya udah tembok. Benung nanti fasa kedua ngah video. Lama dia kah kasih video dia tembok. Nanti kita lah. Aku sikit nginjau orang ke saya aku main lagunya jangan main mana. Lapan soalannya spontan lah. Aku kan jadi jemput ya. Lapan aku dah janji kaya. Nanti aku elak lah, nah sudah tu tu, ya. Nanti tu cerita belakang, okay lah. Kaki orang mayuh tu,
2: ngai lah,
0: elak lah. Nanti jemput now, nyamai kan, ngai kaku tu buka ke bulak semaya,
2: dah berjanji,
0: dah jadi bulak semaya. Nanti tu aku jaku belakang, nak salah ke mana? Tak nak, nak perlu ngai orang
2: belak,
0: okay yang berdak lagi. Oh balak, sana dah jadi aku. Tiba-tiba
2: ada sepat gitu. Kejit
0: gitu. Tapi memang bisa, lagu rohani. Ya unsur rohani lah. Ya tentang penghidup. Tentang berkini, tokak berhidup.
1: Tapi lebih gak kayak pengalaman dari Mpong.
0: Ya, kebanyakan ya pengalaman dari Mpong.
1: Tapi semua lagu gak kayak nanti.
0: Nyamai, nyamai ditusui lah.
1: Pedak mata.
0: Pengalaman itu Mpong. Tau kan orang kesemak gak tua. Nampaknya di pedak mata tua. Habis itu sekedar gak. Hari tua macam, hari tua medak TV, kadang medak cerita. Gimana cerita tu ke lagu? Kayaknya kayak kenal habis sih, si maksudnya lah. Tampak aku semua tak boleh nyanyi ke lagu. Tang lagu yang ke nyentuh, yang ke datai tu adalah Haji Melayu tu. Ti nusui cerita ti nyadi amat-amat abak derimpu datai ya. Denyak cerita ti nyadi abak orang kesemak ngetua. Ya nak munusui, tuang hari ke nusui. Datai ya, dalam ya, lepas amat nyadi, amat telih, amat pedis. Emosi tu datai bila tuang ngadu lagu bekerja. Ika nyadi abak rimpu. Tuang medak utai ke imaginasi tu. Ndak tu, boleh ke tuang kasut datai, nanti orang nemu lagu ke. Contohlah aku ngadu tu konon dia begitu tanpa aku nemu orang siapa. Tiba-tiba orang merik lagu gimana. Ngam kisah lagunya bisik jadi emosi dia datang. Lagunya boleh jadi berantu ke? Ya nanti boleh jadi tu. Kadang-kadang aku main tu mana terima orang, kadang aku main tu mana datai katnya.
1: Mana kau tu?
0: Nak boleh nulis sangka tu. Lagu tu kritik mana? Nak. Lapan lagu tu bakal terlempak. Mana ketua pandian reningan nak?
1: Mana manis kok.
0: Bakal terlempak lah. Yang main waktu. Bisa orang main jangan main.
1: Bisa nak tahu
0: kan. Nyak bakal subjektif tanya. Abstrak. Nyak tu nama lagu ku paling mana? Lagu dah. Ya dah ni paling tu tadi. Nama mana mia tetap akan bisik tanya mana lagi. Abad dengan mana lah. Di kak ngunsi ke semua dunia tu selera sama nak kan.
1: Bukan dua minat dan dua buat. Bukan kalau minat pop rock, minat balada, akhirnya. Bukan, tahu. Orangnya kata, bukan leka lagu tadi. Boleh dia gagak tu bukannya. Boleh kita jinjir tu.
0: Ya, tapi jenis muzik yang lain lah. Yang
2: tanya ke pasal nuan kengadu lagu tadi. Sebedau nuan nama tu ngeluar ke lagu, bisik nak di nanya orang ketua dulu, ataupun dimpu aja. Hari dia dimpu mag-magang begini.
0: Ti ku ngadu lagu segi ringko ya. Tang leka lagu tu tadi kadang-kadang benar ku pernah orang tua ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Kayaknya bekasan tua aku lah orang-orang lama dari seri satu ke seindai sat penggo benar. Ku nak kalau dengan nomor tu dah saya aku. Ih mana unik ya kan lagunya nak kalau dengan tua leka jaku nya. Tanya aku beketuk erti ya. Okey aku ngadu lagu. Aduh ku tanya aku ya baru sesuai ke ayat tu ngau leka jakuk tu sesuai cerita aku ngadu lah leka jakuk ya kadang hari sidak ya lah hari tu aku beranau tu boleh aku leka jakuk segi kalau kena aku tak aku mesti tanya saya study nama arti jakuk jakuk kena kak pupus lah kalau dengar kita hanya saya yang dinda simpan tu abak leka lagu ngambil kalem biak baru dia tu nengok leka lagu leka jakuk kita nya baru lalu belajar kenyak lah. Obviously ketibaan nyebut tau. Tak mesti betul lah. Ya tu.
1: Anak
0: sekati. Mesti betul lah. Anak ketegal tu keminat ni ngal kajakuk je. Tepuk tu dia cerita dari kereta.
2: Dari kereta.
1: Bukai.
0: Jangan layan. Jangan layan ya.
1: Oh, jadi engkau bisik ini julu ati nuan menyanyi jadi composer itu deh. Ati engkau nak ke dia tahu pedang okay, dia boleh direalisasi ke luar.
2: Boleh dicapai.
1: Boleh dicapai.
0: Bisa, sebenarnya. Bapak, okay, Tegal kita jadi komposer aja lah. Bapak punya hidup tu. Sikit banyak julu ati tu. Oh. Ni kudah saya tu nulis japai kira tinggal ketua jadi kenangan aja ya. Bakal contoh lah rumah.
1: Jadi pengajaran lah, jadi pengajaran.
0: Bakal rumah lah. Sebuah rumah impian. Bila umur tu begitu, lah kan satu rumah, ya rumah kenangan aja.
1: Kalau beli gaya.
2: Bisa rumah kenangan lah.
0: Rumah kenangan.
2: Rumah impian.
0: Lepas tu anda kan tergagal kayak gini.
2: Oke.
0: Kapok dengan impi kayaknya. Rumah kenangan.
2: Amat biar rumah.
0: Amat biar rumah. Bakal tu benda rumah mana-mana abang Brunei. Contoh lo.
2: Abang Brunei. Coba jawab
0: Brunei. Nyok rumah impianku. Kedak dulu kuih lah.
2: Lepas lu ke Brunei.
0: So bila udah umur dia tahu, alu ketu benda kandung rumah makanya. Bila masa ni buat apa? Rumah kenangan. Bakanya agak sama hati aku ngadu lagu tau. Mayuh juga hati. Ika juga hati ke mana? Penyanyi kerja legend. Ika diminat aku keluar. Ika idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu kira ya.
2: Siapa? Siapa?
0: Mayuh. Sama Mayuh.
2: Sikok. Sebab Sikok.
1: Sebab Sikok. Lepas tu nolok.
0: Ayuh lah.
1: Bisa cerita itu.
2: Ya Mayuh.
1: Aku punya mana ya? Aku bisa aku ngerekod itu. Aku kat empu nyebut lah.
0: Nama. Ayo. Sama lah. Aku sebab aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
0: Aku minat Stevenson.
1: Selendang Biru.
0: Nyekak semua lagu ya lah minatku. Selendang Biru lah. Capek. Okey, lawan aku.
1: Nanti nuna capeknya. Kita pernah nyangkak lagunya.
0: Aku minat Stevenson. Ya, salah satu idola aku lah. Aku melihat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
2: Tapi dia tolong berdaul lah.
0: Lalu, berdaul capek. Danya, Stevenson game lagu lagi. Stevenson tu fokus ke game yang mengita. Tapi aku nak nyalah kia minat dia berubah ke game. Tetaplah musik, tetaplah musik. Tapi ya mungkin game jadi lead singer. Game-nya. Ya kau main gitar ki. Lepas dia main gitar pun kasih cincai lah. Mana main gitar? Dia dua bakat lah. Jadi dia tu ikut fokus ke game
1: gitar.
0: Main gitar.
2: Hanya kira ke kenangan tu, tapi nyanyi kenangan.
0: Ya, kalau punya kenangan aku lah.
2: Jadi kedua lah siapa?
0: Kedua.
2: Punya pilihan.
0: Nanti punya ni otai lah. Dia kaki aku. Aku harap Ricky Anderson sudi ngemai lagu aku dulu hari.
1: Jadi dia tahu, sikit dah bisa lekal lagu ke ni?
0: Bisa aku melambu ke untuk yang main lagu.
2: Harap kini ngal.
0: Harap kini ngal lah. Nanti yang maka.
2: Tau take ya Ricky
1: Anderson.
0: Nanti yang maka.
2: Asyik take ya.
0: Nanti yang maka lah main lagu aku.
1: Pedot ke mana itu?
0: Eh, nanti. Keh. Nanti yang
2: maka. Tau ke dik. Nanti
0: yang maka lah. Keh, mari salam. Tapi dari Ricky. Keh, terima kasih. Bangga tuan udah masuk ke berapa lagi lagu kemarau. Tu ke mensal tu. Lagu tu Arab. Jadi Arab jadilah. Itu yang confirm jadi Arab ke uliah. Sebedau maya aku ke sebelah kawai. Sebedau maya aku.
1: Sebedau pincin.
0: Sebedau aku pincin.
2: Aku tadi bisa target di sebelah kawai.
1: Kau bisa pincin ni, nanya.
0: Sebedau aku pincin, masuk lagu dah. Nak sebedau aku pincin kau.
1: Okey.
2: Okey lama ya.
0: Nada lama
2: lagi. Lama
0: lagi. Lama tu kenyak. Dah nyata.
2: Aku lihat dia tawat tak? Sebedau kawai.
0: Harap.
2: Aku kena lagi.
0: Aku takut. Okey takut aku pincin. Takut ke pergilah rosak dari minat lagu gigi. Sampai tak sempat lagu ke lagu.
2: Bekas Stevenson tadi.
0: Ikat kaku lagu. Bekas Stevenson tiba. Nak minat lagu. Aku punya. Apa sayang lagu ke nasib. Bisik orang mewarisi lagunya. Okey ke? Maka lagu Ricky tu. Nanti ya makap lagu lah. Lagunya dah.
2: Okey kak mah lagu. Kak lagu.
0: Kak lagu lagunya.
1: Lagunya.
0: Lagu niat gitu soon. Nanti bisa buka. Nanti enak sanggup lah jadi. Parah aku tak ada suara lagu. Aku tengah emat. Langsung main lagunya.
2: Mesti kau bisa plan B lah deh.
0: Mesti plan B.
2: Plan B itu. Kan ada Mayuh penyanyi.
0: Mayuh.
2: Tapi iyalah.
0: Tapi jiwanya. Apa aku sayang lagunya? Aku petang ya. Okey reti ya tuah.
1: Reti lagu tadi sikit gagal non ungkup iya.
0: Ya. Laban okey tuah madah ke penyanyi buka itu. Nanti kalau break tuah lagu sengapa. Nah, ya nak bukannya. Tapi lagu khas untuk di sikit di premana. Nanti lagu khas untuk situ premana. Nanti ya nak. Pilihan B lah. Ngai ke pilihan B itu jauh.
2: Jauh ke buka.
0: Merosot hari. Ari ke pilihan A dan ya aku sayang lagunya.
1: Kalau pilihan A ternyata the best ya tadi.
0: Aku sayang ke leka lagu.
2: Jadi ke dia tonya tadi Siti Ari Prambu Nuan sebetul pincin. Prambu Nuan tahun baru 2007 engkau bisik lagu bukai kini.
0: Aku dekat dengan kau. Sikit
2: bisik ya bagi mah.
0: Selalu ni rumah mai tanya ambil pecah rasa. Bang.
1: Ya sikit cara kau
2: tanya. Sikit. Kami tu sikit aja soalan.
0: Aku dia tu mayo benong Veronica ke ndak layak masuk final lah. Aku nanti nak awak ialah angkel ngadu kira lagu
1: angkel
2: kan hot
0: of course lah Facik Hot
1: Facik
0: Hot ya ngadu kira lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu
2: malam semifinal.
0: Udah kami dah berandau ya, udah ikan dah boleh.
2: Lu bisa lagu lah kira
0: aku. Sempat ngadu lagu, sempat
2: ngadu lagu. Kia. Lagu apa? Lagu kempu.
0: Contoh yang untuk ialah. Tapi nanti saya yang tak sesuai untuk ya mbak company orang bukan orang
1: kaya. Benar uji, benar.
0: Nenang ke aku sempat ngadu lagunya. Tuk lagu berapa bisik?
2: Lagu
0: berapa
2: bisik itu? Lagu kawal nona Maya, banyak. Digagak dengan.
0: Biasa untuk induk berkasih lainnya, ia bedau sesuai kemek lagu hal penghidup. Lapan sila lagi baru.
1: Benar nama penghidup.
0: Okey, benar benar nama. Lapan sila baru.
1: Baru nikah.
0: Baru
1: nemu.
0: Kang hidup sendiri.
2: Baru up.
0: Baru pasut jalai penghidup.
1: Bibi niu lah.
0: Bibi niu. Bedau bedau berasain dalam hidup sendiri. Jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang buat penghidup. Tahu boleh sebut tu bedau layak ngajar orang sila ya. Jadi ngajar mama tu engkau layak lah bahagia menjadi tang ngajar seluruh warga mensia atau nengah lagu pasal penghidup sila benda boleh ya ila boleh ya nanti sudah lama hidup tu hidup tu baru ke kurang kurangnya separuh jagung setahun jagung setahun jagung dika ngajar bahwa sila leka jagung ya kudar
1: udah
0: jadi benih jadi jangan nantung ngam jadi sila tu ikan biak sesuai main cinta sama ada kak kurang ke, ngai kurang ke, lebuai orang ke, muai orang, sila biak, oke. Sila ketua aja kan, gue. Nah tu. Oke, mudah lah tahu. Tang. Dan tu ngaku nak. Ya ke cinta sesama, cinta jiwa aku. Cinta ke penghidup, sila ketua aja. Baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu.
1: Hal penghidup, hal kerohanian.
0: Hal kerohanian. Sila tua lagi lah. Sida Elis yang umur ya 35 ke atas lah.
1: Untuk apa yang bunyinya?
0: Gak kira dia. Nama dia 35, artinya Nuan dah sedar apa hal dunia. Dah 25 tahun, 10 tahun kira dia. Umur 10 tahun baru sedar otak lah. Artinya 25 tahun, 35 baru. Dah mayuh tu. Singkang, dah pansa, dah tujah tu lah. Nanti umur baru 10
1: lah. Baru banyak.
2: Ya, bisa kategori ya udah. Ya, bisa kategori siapa yang main lagu tu, siapa yang main lagu tu.
0: Ya, betul.
2: Ya, nama-nama siapa orang ke. Boleh main lagu ya. Yang pun.
1: Cuma tanya betul kata ibu, senantiasa main instrumen musik tu. Ba penemu nuan, tak kau baru dia malam. Ni ba sebab 10 tahun ya, 10 tahun jadi nak pikir ni lah leh. 5 tahun saya kau letai. Bukan ni urun dia nuan buat instrumen musik kita iban tu.
2: Ya kelimpari. Laban dia tanya AI semua baru dia nuan begini.
0: Macam tu sah tu kau yang kau nama tak jadi lah. Tangan kita peda boleh tu. Nanti kita ke baru tu orang ke merbak kita ngau orang ke biak lagi nanti sida endak ngemeran ke leka je ke Iban dan Maman kira ke kat tenggelam muzik Iban tu abak ketulinan lagu Iban lagu kita ya Laban leka lagu mah ika ngasuh tua bisik bida ngau lagu Rabukai lagu Melayu Bukai itu muzik tu kat sama-sama Laban tua ngai ketua lagu rakyat megang, ngai ketua lagu dangdut megang, kesian lagu bukai. Leka ya, mengasuh nak tuk lagu Iban. Okey, muzik ya. Nanti sebab, musik Iban mesti ada titik diri. Oh. No, tak tum tum tum lagu Iban ya. Oh. Orang. Itu ada tu Iban kan dalam yo ngadu macam jenis lagu. Oh. Band pansut, musik munyi musik putih, band tu pansut munyi musik Indon band atau penyanyi pun kena. Oh. Jadi lama bekenin dengan kamu dah beda yang kau lagu kai Ariel kai. Santik kita dudi hari nanti nemu ngadu lagu nak lekai Iban betul nak minat. Nurun industri kita. Oh. Ya, siapa keminat lagi dah? Nanti kita ini nanti identiti. Oh. Ya, nanti jadi musik Iban lagi ya. Musik kita kan dah bertukar. Oh. Nanti jahkan musik Iban semua.
1: Ini nanti lagi punya tabuah.
0: Nanti punya tabuah. Dan yang lekai pun tuan tak beratkannya. Ini lekai sengapa. Oh. Siapa keminat lagi? Hari kuningan yang memekam. Yang main kuningan lagu Melayu. Oh. Yang main kuningan lagu putih. Dia tahu, lagi okey. Lepas ini mayuah. Orang itu, ini... Music new macam-macamnya lah.
1: Teknologi itu.
0: Teknologi macam. Cuma nyala nanti amat AI itu boleh diterima lah. Tidak tetapi seorang tahu diterima. Excuse me. Boleh diterima maka ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia dari itu kan pun.
1: Boleh diterima. Kuno kan.
0: Boleh cuma. Lemak boleh. Semua boleh ngadu lagu. Apa di Indonesia belaban? Abang lekal lagu. Enggak suara sih lah.
1: Jadi nanti nuan tadi. Kira nuan tadi, yukung ke penguat SCSD itu tadi, nih?
0: Aku yukung. Lepas bukit tadi. Nanti enggak bagiannya. Oh.
1: Tujuh tadi.
0: Tujuh ya tadi, bakal ke... Salah, okey enggak kita madah? Kita kak ke bukit, okey mana bukit yang penting, okey mana bukit yang mesti. Tang, ini salah satu nunjuk ke... muzik kita Iban, orang ngadu lagi Iban, bisi niat ke mengiktirasi lah ya. Dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak kena juri ngeluar ke belanja ngeri event okay, mimpi belanjanya tak senang dia bangun. Artinya tu habis hati dekat ngangkat ke bila orang kena dulu lagu lipat orang ke belagu punya kong nanti nadain gurah pun dari sebab orang tetap lagu pun tapi sih kira ke mana lagi lah. Ya bisik peket tu tadi bisa motivasi orang bukai ke ngadu mana lagi menaik kiraunya lepas orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin berumur di belakang
2: ya
0: jadi aku tu gagal aku tak balas artis baru itu nemu arrange ke diri nemu mixing ke diri oke sikuk banyak jadi satu pelapis lah untuk dulu hari dan cuma AI okey ke mana AI nak mana mana kena dulu dan cuma yang di Kemendar nama dia naik guna lagi orang ke Buzza bagi kami orang ke ngadu melodi ke kau tadi semena bertepat pemanah abah leka lagu lah abang setakat kena tu AI nak bu nak bu nak ibar lah temu dia itu sama AI idea yang nak nak nyap tak melodi itu amat boleh lah. Lapan melodi kita isi dan tak jauh. AI tu pun nunda melodi ku dah kalah bisi. Ya bila lagu tu pansut kadang anang itu kena lagu bekas seorang ni. Memang kau mempunyai AI. Lapan AI dan nunda ke lagu lepas-lepasnya. Nyemak ilahnya diberi orang. Lagi awak siapa kena adu? Adu jangan kena AI orang.
1: Tipsi pemendang.
0: Tipsi pemendang. Berbuat apa kena adu nak? Kapok kaki lo ngaji tema mar. AI bisi
1: orang. Lekal lagu
0: jat. Lekal lagu jat tinggal. Nanti dia pandai ke AI lo cukup Iban.
1: Penjajahan ya
0: punya kau. Penjajahan kira kebaik-baik lah.
2: Jangan cara baru.
0: Ya amat cara baru tapi bisi utai ke dik saya waktu aja jadi nyau. Artinya keaslian runding cara untuk berpikir. Lepas AI itu nitih ke arahan. Aku ngadu lagu, enggak nitih ke arahan. Barang ku aku mah. Imajinasi ku
1: kena. Lu apa kompos
0: ya? Aku kompos. Hanya biasa ya. Nanti pakai AI itu tua ke arah ya. Ya, ya, kami ngambil itu bukain ke nyanja. Maka tahu-tahu abstrak gerund yang kita itu kadang ketuk kadang tidak. AI itu jadi splinter,
2: nitih ke.
1: Lebih
0: bot ya. Ya, bot lah. Hanya aja saya tangku harap lah. Mayuh gi company label mari peluang negai artis ke ndang amat bakat lah ke baku mukai ku mantah kan marahnya ya ke amat boleh lagu live okay setakat glimmer Nanti kawak kan wan lawan tuar ngi kamakai wan. Tang anak enggak fokus ngai orang ke glamour magang, tapi lo belagu ndak nyoba kena enjoy nang awak lah. Saya ke maya bakat kita keluar ke tempat belagu. Delak di tempat ya ketua. Sedang ketua bisi modal, ketua bisi cara. Lain lah nanti orang kenali modal, maka kita dari company, dari itu. Dari aku daya nolong lah.
1: Berdiri-diri.
0: Aku kenal, boleh nolong, mari lagu. Boleh datang ke produce ya, sampai yang jadi lagu. Utanya perlu kos megang. Tidak, aku boleh nolong sampai dia. Orang ke bisi company ke mana-mana lah, ngeluar ke artis ke mana-mana. Oke, dari segi gamal. Oke, dari segi glamour. Dari segi amat pio bakat. Tanti bisi penye baru itu nemu ngadu lagu ke diri, nemu nulis leka lagu ke diri, nya gimana? Nemu mixing punya baka si Ramles, sida Dunilang, semua ngadu ke diri. Nya bonus untuk sida, sida ialah kan meneruskan utai itu ialah. Sida ketub lagu saya boleh ngadu ke orang. Boleh ngadu ke orang. Aku dah naik kok, utai itu, teh ngacu-ngacu, utai itu. Nya ngai ke belajar, lawan dah teknologi. Zaman kuliah, mayuh lagu kan tu, tapi tu ada detail kenal coding. Dia tu telefon ujung jari itu, oh bisik melodi, lalu rekod tu sekalanya. Sebab, oh main, malam tu ketuk ni ya. Pergi lah, ingat kau tu? Pergi lah, kini lagu kemarin ya? Nak ada ingat?
1: Ingat tiwa ni.
0: Ada itu, nyak ke buah, kita nak tergagak ke lagu nyari sebab. Tiga-tiga, ngigak kisit.
1: Idea tu, mayuh.
0: Ada mayuh. Ngigak kisit kusuangnya.
1: Benar.
0: Kisit, sila ini keberenungnya, paksa dia dubbing baru.
2: Dabar,
0: tiga. Lepas, ini dia kegigak. Teh musuang ya, mainnya. Minyak dia kena keingat ke melodi. Ngigak jo, beli bateri lagi. Tu agak berdaun lah kerja ke banyak ni. Nyak, kita kebuahku ngadu lagu tu, nyulawun. Lepas dia tak kena. Dia tu. Dia tu dia ngadu lagu dia mah, bisa dia. Buka, cepat, voice note.
2: Maka kita tiga.
0: Maka kita tiga lagu. Dia tu, dia sempat tu dia ngadu lagu lah. Papa pernah lo rekod tu, pergi lo nuci baru, ni balik lo gitar, ketuk kod ya.
1: Ini kena pernah buai.
0: Ah, ini kena pernah buai. Sumbak ni, pergi lo ni, ingat lo. Ini lo nukar. Benar mau, pasal ini lagu kemarin dah malam.
1: No, cuma kod merek kok. Kemarin, contoh, yang ini kebat dia. Kemarin kod tadi, si, ini sari tu, ini mau jadi tinggi. Nah, kena tak tahu.
0: Ya, anak ganti tanya dia main ke sambil main tibuk kai ya. So dan lain lagi lah. Dia bawa hawa tu tanya. Pergi lah. Apa kemarin? Cerita kemarinnya pernah ya?
1: Ya lain ke cerita tu dah main lah. Ya. Bisa bisa kabar ni perempuan tu tanya kabar kabar ke. Tengah sesuatu pancak ni cerita tu. Banding ke ngau nak tanya kabar ni kenapa pancak
0: cerita. Ya pelincir lah. Pelincir ya. Agak. Sebenarnya aku ingat pasal kan lagu yang tadi. Nuju balas sedap band di luar sana. aku ngai kita kesal satu lah.
1: Kesal udah ingat.
0: Kesal udah ingat. Lepas itu dah cukup barang, cukup utai. Muji ngadu lagu kita rempo. Anak ngapa lagu orang? Tahu ngapa lagu orang? Tang anak semata mati-mati ngapa orang? Makai tu mau ngadu, makai jam 4 tu mau ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi? Lagu tiga tu nuci mana? Belajar lagu ke mula. Belajar kena lagu Rimpo, ngambil kita bisik lagu Rimpo dia main. Maka kami dah nesal, lawan dengan dua lagu Rimpo. Sudah malas, berpindah, berpentas, baru mau ngadu lagu, baru kak ngadu lagu.
1: Ya langai.
0: Ah, langai, itu langai, kapahai. Ya, kita ke gini ya. Belajar dari ke mimit, ya, belajar, ngadu, makin lama makin nemu, ngar bengkel. Maka aku pernah sudah jadi lagu bisik ngadu bengkel. Nulis lirik, tak belajar. Sila meri tips kini kan lalu agaknya otaknya nya kuliah belajar ngorannya ngambil kepikiran lu sa tu bisi material rempo tu anda terikat kau nganti orang adu baru tu bisi lagu nanti lagu kalau kita gibi ya kami kira tua itu kayak enggak
1: kok
0: tenggelam
1: lah oh
0: ini
1: lama dan nyebut baru nembet jadi kan nama bisa lebih baru tadi ya dekat jadi komposer tadi. Jadi nama tak patut sidau ya belajar tu kan nama singkat tak patut. Si perlu dulu dah ambil sidau ya.
0: Dulu ambil macam paling penting. Macam ingat cerita lama, cerita ingat tuai. Tingkatkan penguasaan bahasa Iban. Bercakup lain enggak penulisan lain penulisan
2: non pun ada yang ngadu kan ngadu
1: ngadu
2: bengkel
0: kayak mana ada lapan aku pun berdua datai
1: berdua bengkel
2: ya berdua kerja
0: aku dari sekolah Iban satu dari subjek Iban satu aku tiba-tiba tu lapan nasib selain lagi bercakup Iban ya aku bila nulis maca, aku minat maca tai ke tu seni bandalah sastra bila dah ngadu lagu mula betak aku tu minat lah ngadu lagu sekali ngadu lagu
2: tu lindurin tau
0: ada makin improve lah bila nyo ninga cerita orang ninga tu benda video tu tu oh tu kesenian tu nya baru ku berundang ke disiplin ke bisik prinsip ngadu leka lagu iban ngemeran ke jaku iban baru ku nyo maca baru anak-anak ngai maca lah kita laban nanti bisi kamus kamusnya dibaca mana lagi yang salah satu dan ya pendian ke lagu Eka ni saya kita berkualiti ngambil dari study berkini yang ada berapa lagi verse berapa lagi, lagu kemana lah lagu Kimber Green nama kubah lagu di mana nama kubah tu minat lagunya harinya inspirasi tu ngadu lagu berapa kali yang foto berapa kali ya chorus harinya tu ngadu lah. Nama kubah minatnya, tentu lapan di mana lah. Bukan tu minat. Tu akan ada lagu, bakanya empo pattern. Lagu terubah tu. Sebentar tu ke ada lagu bukai ke complicated lagi. Tu ada sekolah musik aku tu untuk orang sekolah musik. Orang kebisik sekolah musik.
1: Yang lain cerita.
0: Cerita lah. Jujur jadi. Sekati je. Kini belu okey magang. Leka lagu ya. Step pertama ya. Ya belajar macam yang kurang. Mending cerita iban. Lapan bila tu mending. Bisik leka jakut dah kalau dengar tu. Ya boleh jadi idea. Ih mana leka. Baru tu ada mula. Amat indah bahasa iban. Nanti dia kena dia proper bahasa kata.
1: Kelihatan.
0: Sehingga nak bersih bambang berbari hari pembacaan nanti Jakob bakal tua tu. Nari nari Jakob tua tu. Nulis jadi lagu Jakob tua tu.
2: Lagunya boleh lah lagu kena kena petunga.
0: Lagu
2: lagu tu. Tapi kadang lagu ke petunga atau dah boleh jadi hit punya korang.
0: Ya betul betul. Lepas lagunya fun, ngasuh rata terperinang.
2: Punya kedua tadi cuci, kena cuci baru lah.
0: Ya betul. Ya, ya kan kita itu lah. Ika mudah melihat semutan lagu ke lawan kita itu berami sikap joget udah berami.
1: Lagu slow,
0: lagu slow dengar radio, dengar tindo. Kita rame itu, ya memang lagu rakyat prima lah. Lagu papum, ko kami gelar semua.
1: Papum.
0: Nanti nyawa mana main lagu kena anang ngengkai ke main lagu kena nang awak mudah nuan tu nuan nyawa nuan tinggal tu tapi nuan power pak lagu kena ndak semua orang power
1: lagu kena
0: lagu rakyat itu dengar ko kaki aginya tolak Ricky lah nyawa otai lah apa yang mikira kalau Ricky tulisan mana main lagu kena itu nang power main lagu kena ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tak mayu orang boleh main lagu lepas lenggok dangdut tu nanti aku saya main tabar lagunya
1: gak boleh gula
0: baik lepas aku nanti main gula vibrato selesai mana nyala nuan power apa lagu dia bahkan tulisan bisik yang coba-coba lagu buka lah okey dah mana nyen tak yang pu level yang main lagu rakyat tu udah keluar tinggi. Aku dengar apa, aku malah, gimana lagu tu dah lah. Artinya, dia tahu mekuasa dia. Anak ngai tu, lepas tak main orang main lagu bekerja. Walaupun dia lagu kita clear. Tak muzik itu, tak bukan clear lah. Ya mana lagi muzik tu lah. Ya tak mati drama ke tu, ya macam-macam. So, nuan lah, ngari kita, kat mana ya. Ngari kita yang main lagu rakyat. Lepas nuan power lagu rakyat. Dia kasih aku main sikit lah. Pandai pukul lagu dunia hari, tidak mau terbaik lagu lepas segi okey bekerja nyawa.
1: Engkau dah di panggung ke situ? Ngai menyedih
2: pukul. Si tengah.
0: Engkau ilah ingat.
2: Si kita tengah.
1: Ia masuk.
0: Ya, nuan dah bidang tu.
2: Okey, terbaik putara.
0: Mesti orang okey. Bak lagu okey kan bidang kan? Jadi bagi bidang kita.
2: Bagi.
0: Anang sitik je mesti ngambil ke peninggal kita tidak lejo. Dia tu okey lah, macam macam muzik kita hebat itu. Muzik orang putih ya, leka hebat. Ya, pemanah lah. Sampai bila itu tidak berubah lah. Nenek orang kan dengar tapi tang bakal aku kan dengar macam muzik. Dengar ke makanya. Tukar mood tu lah. Apa aku bekerja lah?
1: Jadi hari semua lagu ke dah dihasil ke nanti dah. Jadi nama utai tip pemandu kasuan dan berterima kasih dalam perjalanan penghidup.
0: Berjalan penghidup.
1: Berjalan penghidup kampung. Nah, dan jadi hasil. Tapi pun cuma sih dah ngagok lagu, ngagok leka lagu sekali ngau. Ngau dah jadi ngagai tahap ini kita ngagai banget komposer tu.
0: Aduh. aku nya nya aja. Mai hotel ka sebut hal berterima kasih tu, dan kepala penting bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemai lagu tua. Sebab dia mah aku ingat nang kak ngemai lagu aku. Nasib warok kau, ya paling saya terima kasih bagi warok. Laban dia, ya, aku tu segi nang kira kesemut ni pun lainnya. Nak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kangen lagu kira apa aku dah tahu what ya laban ya kabar aku lah. Ya sudi nanggup ke diri mai risiko ngelagu ke lagu dia gagak aku. Hari lagu ikut di lagu kayaknya aku mesti dikelola orang. Dan ya lagu Siti ini yang lagu makin kelola orang aku. Jadi bila aku enggak cuma kasih kagai Cikgu Gibson lah. KMP laban setegar lagu Verdeka lah, khususnya Verdeka Simpak Dap Tampung. Yo bila aku kak ngadu lagu, selain aku kak ngadu lagu kurang, bisik orang minta aku ngadu lagu kurang. Nya salah satu terima kasih aku, kebanggaan aku.
1: Masa terbegah hati.
0: Terbegah hati. Wanda yang kak orang nemu ke menua tua tua jauh lah. Tua nadai nadai dekelingi bala artis ya ke level maka orang bukai lah. Bisik penyanyi kita ini, mata nak mayuh kita ini. Jadi sedak nian mah dekarap ko nanti lagunya ndak sesuai de baik kita itu. Sedak penyanyi ri bandar bukai no bukai lah. Ke sudi ngemai lagu ke gagak kita lah, gagak kita ri Limbang tu gagak ko. Sebab nantai. Jadi nak ko bersyukur saya berkawan waktu. Gara-gara ya boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik sudah ngagai final. Kira ke Arab gig kurang ketua kan lagu nak. Okay, mina siok sendiri.
2: Saya dah tahu, mayang fa dah tahu.
0: Amin. Nah, nah, mayang fa dah ngomong. Ni kena kau boleh gagak tu. Gagak. Lapan nak semua boleh gagak tu. Ni ni teh kena. Nama nama bisi dah. Tak, aku mana terus terang. Mayang stop lagu kau. Nanti nanti bisi. Tuan punya yang bersesuaian. Dah jatuh
1: tadi. Tahu muncul tak nak
0: gagal aku, kawan. Okay gagal, segal gelima. Gagal segal. Aku dia kelala, jadi utek kegagal tadi tidak sia-sia. Jadi lepas lagu tu, nama disimpan di. Ini jadi nama. Ia mesti direkod di, diperdengarkan, ditebah dengan gaya penulis orang Melayu. Baru ia jadi lagu. Nanti ia semina kasimpan tu ya. Ia ia mina lagu ya. Tapi siapa kenal lagunya?
1: Tidak kenal lagunya.
0: Hanya indah kalau lagu sudah ditebah tu, apun tidak semua orang kalau ninggal. Anak lagu nanti disimpan tu. Jadi nanti guna aku simpan tanya. Ya sedikit kemesti kapan sur lagunya? Nanti mana bagi orangnya yang memain? Nah, banyak lah pengagal aku itu. Aku boleh mansur ke lagu. Bisa orang kak
1: ninggal.
0: Kak ninggal, lo bisa orang kak ngagu ke lagu.
2: Lagu.
1: Kenagu,
0: kenya. Kenagu. Nanti sangka tuanya.
1: Tapi Siti, aku tadi ni kena tadi lah. Siti achievement tadi.
0: Ya.
1: Achievement dia besar. Besar. Dia baka lagu terbaik tadi. Menikki.
0: Ya. Renggak
1: tertinggi.
0: Abang aku cukup besarnya. Datang ke semi pun besar ya, Pak?
1: Besar.
0: Lepas dia ke datang ke semi, juri nilai ya. Nanti bila juri pro dah menilai lagu tu ada ke semi, kira bisi level kediri ke lagu tuanya boleh boleh namanya berdiri beberembain orang dah ndak gitu tembangat tak dindik orang lar ya dan tumbit lah
1: tinggal
0: ah kalau ke juri ngakiam ya boleh di KG semi jadi bisi bisi pengiktirafan buat lagu tu iya ke final tu dia buat cerita lagi siapa dah gagal lagu diri ke final tajak pentujuh ngadu sebab ukainya tanya kena meri semangat meri motivasi gitu. Kena dulu lagu. Ngeri lah. Kemana lagi dunia ri? Okey, kalau lek lagi arinya. Kemana lagi arinya? Kalau lek senang kan dunia.
1: Tinggal lek lagi. Oh, kalau bang kita dah nyekap bah pengujuang. Jadi banyak ke penudin lah tadi. Bah penemuan lah tadi. Nama roti SCSJ itu tadi ngagai pemansan dalam musik Iban. Lalu pun bukan nama pengharap dengan ngagai terbaik bah pangkal final tu.
0: Oke, okay, ngagai semua bala ke bedak SCSJ. Buat aku SCSJ itu meh salah siti hari medium. Ya kau lihat ngasuh semua bangsa, kelimpah riban lah. Bangsa-bangsa bukai ke kalak ninggal riban. Kena kalak pun, nyut pedak kena setegal ke pentas saya besar. Tidak kemudak saya nyoba ke juara lagu. Jadi prestij kita impu lagu iban.
1: Basarawak
0: tu. Nikik lah. Nikik nyulut lagi hari kuda. Ke Tegal ke bisik program saya dianjur ke Pesila RTM. Luar FM lah terutama ya. Enggak program tu. Jadi kita pun medak katanya dari segi pakaian, pentas, lampu. Nyo kak standing ngau gaya benar bukai. Jadi kira ke bisik diberi orang ruang untuk industri kita iban berkembang. Bisik dipandang gerembai. Dipandang kita dengan gaya benar bukai. Laban ti ya ti bakanya baru sila di Indon pun boleh meda. Dia tu sampai ke Indon kira minat lagi iban ke. Jadi bila bisik pertandingan berketuk besar orang mahu akan meda. Ya kan dikik ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke medak minat sebab pun kak nyukur lagi kanya ia kena negatif yang ni berkira bensial sikit kanya aku sebenarnya berharap ke lagu terbaik tu nanti kita laban tu dijurikan nanti ia menang bonus nanti ialah pun sudah menang bakul by final
2: the final.
0: Tang ke pesan aku, ya ke pesan ke Mamat tu. Dengar kita leka ya. Nama arti leka lagunya, nama mistis ke dalam lagunya, nyak pemandu penting. Abah kita, khasnya kita iban lah. Tadi pun aku nyebut iban, bukan resis lah. Kita sekaban lah, kita sebulan, kita semua. Lagunya, mana tu kita semua kena ngingat ke kita. Ngau suku juru, kaul, pemanah. Cukup pandiri hanya-hanya mesej buat lagunya okay sebenarnya kita dengar muzik ya dengar lekat lagunya lepas kak kedua lekat lagunya pernah hentak kami baru dia nak kita mendengar lekat lagunya tidak ada mana dengar lagu Eminem hanya aja pesan aku ke nantu seberapa
1: lepas itu lepas cerita kepada tadi dong biasa kita minat ke Eminem lekat lagu itu lebih lagi metafor buka Eminem
0: metafora ya. Lama Siti lagu, nama yang nak metafora, ya kan lagu cerita kedai kopi. Bila abak aku dekat Nusri Utai, bakal aku lah ke Nusri Utai, aku bukai aku, nak aku nyangkau. Aku minat bakal sila Jeffrey Nyaloy, ni yang Jeffrey Nyaloy, nak The Legendary lah. Penulis ke aku minat, tajak nak semua lagu yang ketemu aku. Nenang ke bahasa-bahasa sila ya, bakal sila Jeffrey Boli. Aku nak ingat ke aku, nak sadi siapa ngadu lekal lagu kira. Lagu tu, nanti kan usul cerita, nanti aku kan usul cerita. Aku enggak ya, aku bergedik. Ngai, aku enggak.
2: Enggak.
0: Aku kan gedik.
2: Enggak ada, bermuah mata.
0: Enggak kena kupikin tu. Hirup, anda yang nak kena. Enggak cipikin tu kawin. Aku kan ngiga. Aku ngiga, kena ikan hirup ke, kena ikan nyelingkut. Kena ikan ngelawang ke. Kan ceritanya nuju ke ya.
1: Mesti bisa kena sumpama.
0: Kena sumpama.
2: Tapi ya mesti kena mengerti.
0: Ya bila tu ngemain ke sumpama tu tadi. Semada sumpamanya sumpama keliak. Tau kan di tenggebang tu baru. Kena utai ke nyandi. Tang leka-leka tu. Nang leka-leka keliak.
2: Kasalah.
0: Ya kan jadi seni yang akan lebih indah.
2: Lebih mana?
0: Ya puitis. Nanti cakap Melayu. Ya puitis. Tapi lagi boleh difahami lah. Tak cerita ya, ndak lu tuk lu kira, ndak ya biru, mimin, tanya cerita suai ya. Nanti ya straight, ya jadi lagu ya, lu habis ya.
1: Cuma tua tadi, kepada aku kak kenua. Aku saya kenua.
2: Kamu sebegitu.
1: Nanti tadi, bukan. Aku kan ngamai seperti yang bungai.
0: Betul. Ya, mayuh cara bukai kena tua madah ketua kak kurangnya. Contohlah, boleh kau nginjau hati nuan.
2: Cia.
0: Contoh. Maka, bukan hati nuan hati aku kau frasul. Kenyalah hati bukannya. Tidak.
1: Jadi tanya pernah nemu hati tu,
0: maka
1: saya
0: sudah. Ya betul. Oh tanya sepama tu. Maka nuan bakal bungai tumbuh bak rimpak tungkul hati. Contoh. Tidak bakal hati aku tu, sudah rimpak tu, sudah terlihat sebab rasa orang tak bila si bunga itu buat nuan lah bunganya. Artinya bisi tanda-tanda kat gerai hati ya tadi. Hanya salah satu contoh tu pada bisi pengganti.
1: Contoh.
0: Cara ya. Nah, mudah. Enggak lagi ke kena bisi ganti baru.
1: Ya, derek. Terus. Kalau ni.
0: Ya, mayu-mayu cara kena tu. Ya, di tiap ke imaginasi tu lah. Makin di ke imaginasi. Makin nuan ke berundian ke kesenian level. Nuan ke boleh tu. Petara kan dulu. Petara ke luar. Aku enggak ikut jago langkong yang kurang. Semua tak kegagak aku. Aku sih percaya. Hari petara banyak. Lepas bisik maya tua. Nantai.

0: Eh, sebagai penutup penjara itu tuh.
1: Kayaknya di kebenaran Mayung cerita kita itu.
2: Oh Mayung, jam pernah deh.
1: Mayung cerita cerita kayak ya bisip bisip kelan dia bab tok bedau cerita atau bab bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih hargai Frankie te udah limpang ke program 34. Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi mujur ba final te lah. Tidak mujur betul kebenaran tapi nya ambil ke mujur lagi. Jadi ngarap ke
2: Datuk
1: Mayung lagi lagu-lagu nuan tu tadi dia tebah kami ba radio ame.
2: Oh, terima kasih betul kan DJ. Naik-naik amat. Terima kasih dan buat lagu tu. Banyak banyak DJ ini di sini lah DJ khasnya ngake DJ Bali Mang FM DJ Dom. Ya nak tunggal kudu dua tu. Tapi oke tegalnya kudu masang lagu yang ku salah sangka ke gitu.
1: Bocor sih udah.
2: Tunggal imbang kan me.
0: Maki buat kanan
2: tu. Ya, terus kan Dom.
1: Ya mesti ada ingka tahun tu day lah. Lagu siapa kini ke digagak ke nuan harap kenyo terus-terus mujur meh lagu ke digagak nuan
2: betul-betul aku pernah
1: hanya ajak tadi nah
0: amin oh kini sekali lagi boleh terima kasih kepada Frankie Man tadi nah lapan ulia lipa kita tadi boleh kita ngau kita ini sorry tau kayak nyamain ngiga ya buat tanya buku bahasa benar jadi pesanan ini tadi
1: aman tadi lebih kenyukat tanah
0: ya kenyukat tanah harap ke nuan mujur ini kedua mujur dalam lagu tergagak nuan lebih lagi mujur
2: terima kasih
0: mujur kita sembilih semua gerai magang
2: amin
0: Oh, jadi sagi kita yang bisa support di dalam sagi nyatiap ikut kita terus ngelangkah cerita penghidup kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi ukai semena endur ngelempai buat pendiang aja lah. Dan bisa negau hati si dah tadi. Negau hati kami, negau hati balap peninggal kelebih lagi. Jadi aku di Jena boleh di Jidom boleh terima kasih hargai balap peninggal terus mampai ingat ke randau bawa 34 selanya mohon teman badan hari pun jam datai ke datang. Jadi betul bro kita bawa ke Bukai ngau nama ke Bukai Siti Dagi Jalan Penghidup serta cerita ke Bukai. Jadi bye.

0: Dale Hari. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisik Peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Kami, Lori Bangkitau, Nintiang Ngari, bermacam lagu, Lori.

tadi by Alessandro Lemai tu meninggal rajai lagu kena ku merendang bala kita ke agi terus sabuk lain kau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 6 peninggal 26 bulan 9 2026, jalai selamat lemai ngelalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang ga udah segulai sejalai kau kami ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari tu tadi. Jadi kita baru dah ninggal lalu meda program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang ya begulai engkau Dominik Inau Piam Kang Wahana Maria engkau seduai engkau temui seduai ya halamai tetada ianya Frankie Man. Jadi pergilah pan lagi bisik 34 Seranyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi temui kita pergilah Ika Piam Kang engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau SCSJ pergilah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Seranyawa kita pergilah 3 ngagai 4 lemai nya setiap program ya ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif bab menua kita lebih lagi di Sarawak di tau ya. Ya, jadi ya selamat lemai ya ngagai kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik lemai tu terima kasih pegak laban agi terus segulai sejalai ngau kami ba rentak ngali hari saritup gulai ngaku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi bekas selama megak ba pukul 4 ngagai pukul 5 lemai hendak berkongsi ke berita tu pengawak ya ke bisa jadi di menua kita jadi 5 lemai kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu udah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bansa untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Nur aku dikena nebah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami ba Rentak ngali hari.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: penguntung arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tiba semaya, dekat balik penguntung ngegenuan. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Ya, lagu hari Jerry kami ke lemai tu peninggal gau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke. Lagi terus bergulai gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 bulan 9 2026. Jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miring Gau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megap Bisik Hujan Bak Sekedar Nur di Seri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miring Gau di Limbang lalu hari Mekang Bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pian Megap Gau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih dengan guys Siti Awa binti Ismail kepada berkongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemah itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemah itu kini sama berjimat harap kelikun. Datai bak palan ke dekat di tuju kita lemah itu. Dan kira mah nama pejalai kita lemah itu sama bersampi ke kitanya tadi sama mujur mah datai bak endur ke dekat di lawak kita lemah itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merendang kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ujung minggu baru toila. Lagu hari tanah berenyang ngau lagu Arisa.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Ya, Pinang Siti lagu kia di baik Ricky Anderson dan lemah itu meninggal di pinta ili di tujuh kia ngaki-aki nguinik ya kuya barantau kumayau manis. Selama lemai ngaki kita kia diau barantau kumayau manis lemah itu nama nak pengawak ne habu kedugau kini sebelah kaki lima lalu malah peninggal kita ke bukai selama lemai mega Arab ke semua tu pengawak ke bisik di pejalai ke kita sehari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelah kita ke bergulai dalam program rentak dandut pupu bangsa kita menyentuh gagai pukul 6 lemai itu lagi.

0: kita kiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Ya, lagu ke di balik Zuita halaman itu peningan kau. Lagu milih laki ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai hari 6 hari tu. 26/9/2026 lalu ke bala peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai tu. Harap ke terus sebegulai ngau kita nyentuk ngagai ujung program kita pukul 6 lemai tu lagi. Tama bagi lagu dandut kadi ngau kita ne. Lagu ke disediakan aku lemai tu aku harap ke lagu-lagunya tadi tau berindang ke bala peningat kita. Lebih agak kita kentang ke udah ngantik lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Inilah itu lagu kedua. Hadi pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali tu. Arifita Avia anggau lagu Si Malakama. Merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: Bangkedo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba.
0: Kubulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati ku rela demi cinta. Bangkedo, oh sayang.
2: Iya. Steady yang mana?
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Hari Maskara, Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena merindang kita agak-agak terus. Sabgulah hingga kami Bak YFM. Jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi tahu merindang hati bala kita agak-agak. Sabgulah hingga kami lemah itu. Dan kira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tu duduk dedungak kini sambil ke ngirup kopi kini lemah itu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tu merindang kita ke lemah itu. Jadi tu lagu ke di baik senanala ke sekali tu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Lina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, yeah, Hesti ingat lagu kelepek-kelepek ke halaman itu peningat Siti lagu ke dia pinta peningat kita ia ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemah itu. Ya, harap ke terperindang. Jadi tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Untuk kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai. Sada lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9 2026. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan yang waku kenyari pukul 3 nyentuk ngakai pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak buat segmen rentak ngali hari kita buat rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita ngau tiga lagu dandut, lagu Aria Melina Rindu Lagi, Aida Jebat Pencuri Hati. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai Hadijay Kapa Akunya bertemu baru buat awak kebukai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: kenyang dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngerarok aku duit mana deh kebuka ya om aku minat ke YSN telepon loh
1: petari ambil kredit sudah ya
0: au habis pesan lagi enggak uga
2: au enggak au
1: rumah batu
2: rumah batu ku ya masih uke ti batu nih
0: batu
1: semua batu makan
2: batu makan.
3: Ingat kami program rentak dangdut pupu bangsa YFM begulai sejalai rentak dangdut pupu bangsa.

0: cerita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi riwayat.
2: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola. Meh. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidup dah ke suap
2: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padah. Bola ke ya.
4: Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke pejalai kupis penglikun pejalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penuh sah kebukai.
5: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
4: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
6: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah ti driba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dibai Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagi melati badi ya kudah bergulai ngau kita bak awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi nangkan ke tu Peningah bak awak sadar lemai kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi meri selama lemai serta selama ujung minggu ngagai semua bala Peningah ke lemai tu ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua bala gerai bala lantang magang ke lemai.

Ian pihak Mega baca indeks pengamah angin tau ke IPU Mega mana di Kuching itu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian di Mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamai do kita jalan ke pengawak di luar ne. Ok jadi lepas tu lagi peningah mai kita mending ke berita Ari Kapit ba, hello Wai Kapit begulai dengan pengelola program kami Menti Sigih lalu nangkan kenyak 6.5 lemai di ando kami maca pesan berat dengan menggap pesan berbatang ngaki kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu pukul 7.30 lemai di ando kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program Nembiak Min bakal ke malam tu peninga bakanya me tu sem program kita ungkup ia ke Sarito ba awak sada lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi ana minah ke frekuensi kita peninga tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Urai ngarap ke bisi tedai pengerindu YFM segulai sejalai.

0: Ya, ngarap ke bisi tedai pengerindu lagu ke dibai urai peninga ya. Ikin jadi dia tu peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami, Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai, Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Ah. Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari pun mana tu gaya kami di Kapit pun cukup mana nama kau buah alaban kita menda IPU berbagi menu kami di Kapit. Yeah. No, dah nurun lah kepada aku ne. Gaya hari sikit mana hari kami di Kapit tajapan malam bisa hujan nama kau buah aku nyebut berkenyan ne. Laban tiketai sebentar tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung ne. Jadi hari itu awak kemari pengawalnya sudah muncul dia tu nya medan eh.
0: Nak mesti ngau.
1: Aku nak dengau.
0: Nak dai ne.
1: Nak dengau tahun tu engkau nak nemu aku namanya tahun kemari mada ka ngau. Tahun tu nak ka ngau. Nak nemu kemari ama ngau ne.
0: Tahun baru ila nanti bise.
1: Ya nya me ati tahun mada ka kenya ne awalnya ku ne. Pengelansi hati. Hau, kita yang ada bisa hujan tu ngok kian eh, tang ngok ke pagi mana nol, nol sedaya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk ngelalaki. Taman bisa dua itu kategori ya medan eh, kemarin ianya kategori komite tunuk empu, retinya sedaya peran hari menua tunuk nyempu, lalu sari itu diungkup ke terbuka untuk induk ngelalaki. Au nyak pan udah muncul di atas sedaya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya Muhammad Tuan Nicholas Kudiana Jantai au bagi tahun 64 balik ya pagi tadi nyak me Siti Ari Purim ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendon eh udah bukai udahnya nanti kita berarti ke berkawal dengan pengawal ke BC mereka suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit kalau ya pergilah dari TNU tu ianya program Jualan Ramah Medani bergerak di BC dekat dia tu bak rumah medan yang sepadi sung bak sung ngau muka bak rumah benar anak abun nang sama Sungai Yuang Kapit. Jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau muka rumah medan bak sung din ngenatai ke empu bambil uliah bak sentang pengawal Jualan Ramah Medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita awal hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban Tik Maya Jualan Ramah Medani ya ke udah sepik kumpul tu medan eh nadai ke pestiak dia setia ke sedak ya
0: aku kalau beli Maya ya? Si program amat ada pestiak
1: beringkung pestia deh ngau ngai tentu beringkung nala labannya nih ya. Jadi nanti bakal sekedar tukai kengaturnya ni habis ya kang mereka kutek kadang-kadang yang ngai mereka bayar pulai nah leh tu lah banyak aku deh nu kekalap yeah. Ikut kutek ngikut plastik ya kan aku yeah. Baik plastik kita nyak berkawal dengan Jualan Ramah Medani bagi menua kita di Kapit tajak pendempai ngasuh kongsi cerita aku tu majik akan nuatat kira kan tadi nah
0: ngawal tu saja
1: ya lepas nanti kita berhati ke mayuh program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu ukai nanya di minat ditangguh ke dulu ni meda lepas gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke lepas kita meda hari penuh namanya majak mana ya tang anang jak ya napi baru napi ya
0: ngarak ke gayari mana
1: iya ngarak ke suan mana ya makin nurun ngami ke okay, seminar kita berjalan ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat ngatu pengawal ke luar lebih baik kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kan kau ni mai ane dia sebilik berjalan belah taman pihak kan kau ngamik yang nyamain eh ya oh ya meh pagi tadi tau ke kemayo nah ya aku bisik ke market nah meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkam bisik buah rian buah dabai bisik mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah si bau tu jual dah bisik buahnya kayak bisanya ente dia rajin ke market tunggu pagi bisa itu betul ya
0: benung ya jam kedia tu menti
1: iya benung ya aku lagi bisa ke mana nih lebih ke berjalan ngajai market terabai kami dia tu lama aku udah aku kata dia tu nih meda bisa duit market market terabai ngau megal market tersang ente bakal aku ngerayau dulu aku kaya market terabai ke atas tu deh lalu kebarukin baru aku ngajai market tersang tau datai kia ente kita bisa tertengok ke makai berabai kini aku udah aku nyampe berabai nih borian bedau
0: Bedau bisa?
1: Okay, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buah nyekel deh.
0: Kena ke rega ya, dan menti. Agi payet tau ke berkini. Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi boleh hanya medan. Lapan hari ya baru. Nyentuk ke kedia tau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja. Agi. Teniti ke pemidia. Ketua kadang-kadang. Lapan. Utai nak pedawa deh. Utai yang mana. Kena utang. Utai reka. Ya mana ya. Utai aku dah cukup. Mungkin ada apa. Kunti nak apa pestiaknya deh. Oh. Aku kita. Sepai ngai ke nyadi. Ya medan ngai.
0: Bisa orang ke. Udah sepai. Bisa orang ke berjual berian. Kekalat temu ku deh. Kaya mana tu. Mana tu. Ngasuh hanya pe kau deh.
1: Aw, macamnya nyepe. Kadang-kadang udah nyepe sepe. Kalau aku ninggali, tak kumpul nak kalau kena medan eh. Tiba aku tu isau, mat kau deh. Nengalau berkeningga mau bulu buah harian kemana? Hutai ke berkenya deh. Sepe deh nyamai, deh nyak. Nupu lagi kia nggak bantu kebukainya kau kau.
0: Aw, amat.
1: Aw, ya. Aw, jadi ukai kau ada semua pihak kau. Ngarap kita sama jujur, mana aku deh deh jual, deh berjual pesenang hati. Aw, tak kemunyi nyak. Aku kita. Okay. Nyanya meda utai kuliah di kunci kaku bawa hello wai kapit kita ikat sekali tu. Pergilah hari Minggu ngarap ke pengawal kerja lagi kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergilah mega muncul. Aku kita. Nyanya jarak aku ke sekali tu meda pula baru ngan wandi
0: kunci. Terima kasih wai, menti. Ya, terima kasih. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ikinya tadi menti sigi udah berkunci ke kita mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawa makit sidaya ba kapit din ok jadi dia lepas tu lagi peningal dia akun de, maca pesan berat ngau mega pesan berbatang kaki kita kedekan nganyong pesan berat ngau pesan berbatang oleh terus email ngaki email kami yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pesan berat kita ibu perintah dulu untuk peningan ngagai lagu ke Dibai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: Batut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor ni?
1: Oh, bakanya. Bah, bakanya kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor ni? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi pesan ke Terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari Satu, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari Dua ba Pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah ke semakai Maya Penusih Rabat, ianya rumah Tama, Nanga Melupa, rumah Muluak Keluar, rumah Majid Tenggalat Baru, rumah August Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawat Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemegar rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Bakar Mendas, Mendas Tiga Buah Rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepemelayanan kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda ane dugat bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Unda Nedugat, Angela Bandai Aneradin, Anderson Gung Aneradin, madah ke donor Sabang Ane Radin, donor Sabang Ane Radin, tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakau Serikai. Jadi donor Sabang Ane Radin tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026, kena hari Satu, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026, hari Dua ba Pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda nak dugat bernumur 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Lalu pesan ke tinangkan ketua peninga, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati apai sida ya ianya medeng ane gupe medeng ane gupe udah nadai kena 25 ribu bulan 9 2026 ba Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekadi Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribu bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan ikedia ba Kampung Maweng Karak, Kampung Giam, Kampung Nyelitek, Pembaga Kampung Gaweng, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kampung Belayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Maweng Aik Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan untuk peninga isi pesan. Jadi pesan pemati itu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam ngau layam Anak Medeng sebilik ya madah ke pemati apa Sida ya Medeng Anak Gupe Medeng Anak Gupe udah nadai kena 25 ribu bulan 9 2026 berkampung Maweng Aik Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribu bulan 9 2026 ya. Jadi semua kabar belayan ia kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan ti ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke sedar sebilik madah ke ini sedaya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di sengai ber rumah anak Yempu yang ber rumah John anak Asun ber Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai 2 malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Bena Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, ngau semua kebablayan yang kebuka, yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang, yang kengelala mundi anak umpang ya, kengelala mundi anak umpang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumur kusung 111-933-9877 tau ke Vivian Eva bernumur kusung 19887-9549 tau ke Monica Jerama kusung 113-175-3467 ya. Aku nak tahu isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai hari Elister Kiang anak John ngari ke sida sebilik madah ke ini sida ya mundi anak umpang mundi anak umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 ribu bulan 9 2026 jadi ia tu dekat di sengai berbala mayu berumah anak Yampu ianya berumah John anak Asun ianya di Taman Gelung Jalan dalam selirik kapit lalu dekat disengai dua malam, ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuk ke 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernombor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1735-3467.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba spital Miri ya. Jadi pengawa nyengai tau ke meri bahasa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat di atur ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia barumeh Kucai Belengian, nanga Tadak Kenawit, nanga Kabeh Kenawit, nanga Iran Sung, nanga Selepung, Skim Skuau, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau serta kampung belayan ya ke Bukai ya ke ngelala sanggin anak uka ka tau ke apai ceria ya. Ia kenglala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010 700 7800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nombornya 010 700 7877. Okay, aku nanduk pesan tu baru peninga, pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026, jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010 700 7877. Okay, lalu pesan ti nangkan ke tu peninga, pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat di Sengai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Ba Sungai Insai, Rumah Star, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyok, Batang Kelabat, Batang Genaan, Pembaga Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, Kampung Belayan ya ke Bukai ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati itu madah ke bidiah anamitan, bidiah anamitan tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke Inai Kasai, tau ke Inai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai, lalu ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Yuan Yen Ang Enterprise Jalai Kemena Bin Tulu lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 berpenam genaan ya penerang ke Silia. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernombor 016589 2551 tau ke Encangi 019-565-2280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya. Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu Bebala Mayu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu. Lalu pesan tu dituju ke ngarik kepemelayan di kedia Babarit Ruban Kurubuang Rumah Jawa Kup Ibus Kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida Atas Bilik Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu Anak Landa di Skimbi Jelemi Anak Landa di Senyawan Seratua Usit Anak Anyoy Beti Anak Anyoy Rani Anak Anyoy di Awiak Seratua Baki Anak Anyan di Serudit Betung Gau Semua Kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni Anak Jonathan Naya Tau Kengong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026. Ianya kena hari Minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026. Serta dekat di Anjung Pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Silik kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumor 011-998-5718 tau ke tuya anak Jonathan 019-483-9564 tau ke Leningin 014-587-7971 tau ke Terrasen bernumor 013-828-7602. Okay, ku nandu isi pesan tu baru peningat. Pesan pemati itu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau ke ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Silia kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 011-998-5718 tau ketuya 019-483-9564 atau ke Leningin 014-587-7971 atau ke Terrasen 013-828-7602 ya. Ini yang tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang dari Endo Anita Ngau Chi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalai sembahyang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernombor 013-817-027 atau kepek atau ke apai iki 019-468-8616 ya. Nandu baru pesan kata sulit tu datang hari Nandu Anita Ngauci madah ke pengawal kata sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai renner kedekat dia tu baru meh suli anak jantai engkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apa iki 019-468-8616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu peningah jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tauka ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Selama lemai dia tu kita bergulai dengan waku Imerda Johnny bab berita lemai hari 6 26 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenal ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betuang. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenal ngemansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngebakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu megak berguna benda dikena nentu ke pemansang bak danau nya uliah diperambu ngau siliak nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danau nya megak dekat sama boleh penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menu betung Sarito tadi. Penembuk Padan Bilun Padna tau ke Stopport Bebuling tiba ungkus RM296 juta. Boleh nyaup ngangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padan bilun yang megak dekatnya di pintu penama ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kanan menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai bilun ari Kuching ke betung di sadang bisik 15 minit, enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padan bilun yang megak di sadang boleh nyaup ngangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun, kelimbah hari tinggal mudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market di besai agi. Ia maksud ke Jakoto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menu betung Sarito tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung megak sama disukung mayu bengkah projek Bukai yang kaum pengawak tinggal mansang ke Agropark palan ndo ngumpul mela ngamungkus asi utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai, betung bisi mayuah produk dagang temuai tinyeng kaum Bukit Saduk, batang air, rumah panjai, budaya rakyat ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawak lomba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak tinyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pemersih sungai tinyadi palan ndo ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke sungai ti bersih nyak ukai seminar berguna ngagi pengawak lomba ngau main serta pengawak dagang temuai. Tang megak jadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakoto dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau benda nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lomba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah megak bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 itik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak di ujung kenyak nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah
nangkan ke penyakit riman tusu. Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati Kediri. Sapit Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang, madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Dato' Dr. Dr. Sim mansut ke Jakarta bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik bak sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila oleh ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 Tumaga bisi diasuh diatur bak penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakarta bak pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur bak Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Billy Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 km pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia kengabas projek tu, Billy Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai tik mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tuk berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyururi serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai manah likun serta nyamai untuk orang bak menuanya bersemayang. John Ilus mansut ke Jakarta lebuh ia ke nguluk program Ketuai Begulai Ngau Rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke 80 Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai meri awak na urang reja pengawak masang nyedia ke perengkah ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngaunya, sekadar jalan ngimbai pada merdeka, megadeka ditutup berenggar-renggat, nungatu latih bak pengeraminya, berlabuh hari 5, nyentuk ke 8 hari bulan 10.
kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nungatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alamari awak, nungatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensia mayuah, ngau jakau tena ngasu sida ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sida ngau tumu serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah PHN Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke-11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Mukah. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang titik jalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net. Tinggu jong kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngharap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Menoah ke benda ya. Udah merenang kita ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadi nya nak berasai jam kita nyaka pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi mai kita begulai ngau anti min ba tanduk program nembiak miet lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke sarito peningah. Lemai hari 6 sarito 26 hari bulan 9 2026 sebab kita begulai ngau anti min udah terlegi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Dara Manis YFM sada lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mak ne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas lima wajar.
0: Oh, lima wajar. Jadi kelas ni ada lima wajar, lima apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah ya. Lima. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah lima juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelah sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo baka ke malam tu merindang kita ba program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Ok Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah tiga.
0: Dari darjah tiga sampai darjah enam.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu, tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid Matias sidak itu. Ngambil sidak itu tadi landik ngereja pengawak bakal kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bahkan timin mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke Pindai bisik bala anak ke Benung Besai, Benung Mansang, kita ke ngasuh sidak itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah. Pengawak ke bakal berbasuk garik, nyembi garik. Jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke Benung Medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Mid sama ninggal ke pengasai sidak tu dia ba budi yang tau ke dia ba asrama ni.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak me baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi bejalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sudah ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda disemaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu, lagu apa

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otak kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu bercakau, nemu berganu. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi, bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan ambil amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi dato dia obat budiang nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti Min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita mendak deh gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak ya tu nadai nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, nanti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Kalau
2: saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne, nyak ya bekenyak na. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okay Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Katnya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek. Ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ia landik bak berlagu. Okey. Jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya. Yeah.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga? Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak.
1: Dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari jak.
0: Berlari jak. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamir pengalaman penelebak abala nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina aba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang aba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bejakok. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu ajaknya mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungu mai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: kita belalak, kita ningai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ni live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ni ananginya lagu lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nya tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngan timin buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di

0: menyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu laba aku. Jadi munye koya, education is the most powerful weapon in the world. Sabkan terkalnya kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jaman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak megah, nanti bala nak minta beli ke buah, pandang lu ni dah. Laban, awgik sedap yang merancang, ambil keminat tidak macam buah tu nak kurang.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi peneran ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Fokus kepada nama utai degaga kita, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dunia tadi agi bala kita baluadin, sudah usahawan, kita berpekit ngocara sehat. Anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundian kita mesti kak positif. Dunia tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang mayu. Kita tahu berpun dulu, mimit aja lah, ini boh mayu. Tunjuk kepada sidaya, kita itu minat. Bisa bantuan diberi sidaya. Kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada. Anang, nama pada orang anang sumbuang, anang jaku berjaku tinggi. Adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
2: Sebab dari kawal kita nyak ke katiko kita uli yang buka jalai kita nyak.
1: Ya betul ya, betul. Kawal kita yang orang orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalai lebih jauh. Nyala pesan kau gebelah induk Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks PHN Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi memukah rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang di dikjalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anwai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dikenalkan pun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening. Ya. Kalau kita pukul dengan waktu Sam, selama 3 jam tu lagi. Ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merinang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nada Minda. Pihak megak kita ke Benung Gawak, jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun, kagendor ke dituju kita ke malam tu.

Okey, malam agi muda. Biar kita akan ke ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi. Tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, area polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-enggan kena 10 hari bulan 10 tila atau berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pelilih Kuching ACP Alexander Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 untuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tau. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka muka dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari, ndur ngatur pengerami baris, ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam, alai meri awak, ndur ngatur konsert rakyat. Polis semekak ngelalau Mesia Mayuh ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak bak TC Jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke Jalai Bukai ngambil ke Jalai Alun anda berdedat mayanya ilah. Okey, yang tadi berkongsi ke Jakob Gerah hari polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup Jalai Alun andor meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peninggal. Untuk merindang kita ngelaku hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalai alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.

Okey, hari Bradley Hands ngetan menalan maka lagu dikenal berindang kita ke malam tu keninga ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk ke SKS bagi menua betung. Ke dekat diatur bah mua kompleks sukan betung bah senyawah 3.2 kilometer. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berengkah pukul 7 pagi tau ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang Mega ya dekat di Gulu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas. Okey, hanya berkawal ngau Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang dibagi menua betul ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merindang kita ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu menabur ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih dun Sarawak Temungkur Langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya boleh dipejalai ke. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sitak pengawak berpilih, nyengkawam nusun baru sitak ngau antara bagi sitak sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang maksud ke jagonya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betul sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sitak ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk dipejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sitak parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau Sili sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rinduk Ruang Pilih ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak bak rengat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tu ngenati ke randau pekawal ngau sitak dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya ke media bak semengkah pengerami ke dia tu rupa SMK Bako Kuching. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewa Rakyat nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sembekat Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sitak Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Kontinens ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madomanah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagetikas ke tinggi agi dikenal nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkup peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandia dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengelandia serta kawal profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penlebak ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bak Simposium Stoma Ngau Kontinens Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinens Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandi ngau cara nyaga sidak ke ngena stoma ngau penanggul kontinens. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 nyadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayu hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung besi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap di benuan dikakak ba Bukit Sadur. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba Kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Lagu ke dekat di Pekit ke bah malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tela ya bah Dewan Tan Sri Steven Kalunikan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningah. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Dan sebenarnya tu merindang kita ngau siku hari penyanyi lama ke besik merindang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

0: minggunya kemari.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Siapa Juara ke sekali tu Batusun ke-37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah dengar ke recap Carta Siapa Juara Tusun ke-36 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin, tahun yang kemarin, minggu yang kemarin Tusun ke-36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak Tusun ke sepeda utuk. Kita dah dengar Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engau Magat Tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya Tusun ke 37 asar itu tentu ke

Pajuara YFM Iban diungkapkan intiang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, ha kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke engkau kita. Ba program carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi. Nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyian kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di by Richa Rosana, lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu yang kemari lagu tu bab penduduk 39 nurun segigi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tekak terus ninga ke lagu bab penduduk 39.

Nuduk tika sembilan, tebak ensiban. Lagu kedibaik Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio, tiun digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga arif nuduk tika lapan minggu yang kemari. Ngagai penuduk tika sembilan, tujuh minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sampai juara nintia minggu. Dan mayu platform disediakan kami ianya kita tahu ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon. Lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau kena ada awak.

Aduh itu cara endur kita ngundi lagu ti dikerindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil dari arus telefon, 30% dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami dari peminta peningah sepemanjai lagu tu dalam carta. Sekedar dari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagi lagu bab penduduk di kelapan. Lagu penduduk di kelapan ke sekali itu, lagu itu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia itu ianya 14 minggu. Lagu itu leka ngotiun digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Yang ke sekali itu lagu itu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk di ke-6 minggunya kemari. Ngagi penduduk di ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke 8 penduduk ti ke 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penduduk ti ke 7 sebeda waktu mai ke kita berita bekawal ngau ACSJ ti ke 9 nangkan ketu lagi.

0: Sampai juara. Inti yang hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.
0: 7.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu Bap Nudut Tika 7. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari. Lagu tu baru seminggu munyi ke daripada kaku, baru dicalon ke minggu nyin kemari, baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang tu pelabak aku. Jadi lagu tu dibaik penyanyi Igu Anthony leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari, lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio, lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook, Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal enggau undi kalau kelebih lagi berkawal enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu, kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tok ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

tu tadi 8/2019 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau magak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau duar kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8/2019 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu kau dah kami muka siti dagi cara nur kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SSJ terbilang bisi duitik dor kita ngundi ianya link undi kau dah dibuka 8/2019 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah dari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu siti dagi inyak kategori ke pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megah di udah megah berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara enggak megah Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8/2019 tu tadi atang bisik siti dagi sama megak sebaka ngau undi kategori finalis SCJ 39 sebaka megak link ya sebaka megak cara ngundi bisik siti dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% tau ke 25% aja bak kita geri lagu ke pemadu terbilang bak ACSJ jadi undinya udah dibuka bak page undi lagu carta siapa juara munyi kepada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SCJ 39 di kerinduk ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2/2019 atau ilak, sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu, okay? Seminggu dah agak. Okay? Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali itu. Jadi tusun ke-37 ke sekali itu kita terus ngagai lagu penduduk tiga enam, lagu bab penduduk tiga enam ke sekali itu. Jadi to lagu Ari Siti Raban dua minggu dah dalam carta Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiga lapan minggu ni kemarin ngagai penduduk tiga tujuh lagu kedibai menalan band lagu tu diberi nama Selama Ya leka digagak Joseph James Victor lalu Tion digagak Raban Tumpu Raban Menalan atau ke Menalan band Nikit segigi anak tangga Ari penduduk tiga tujuh dua minggu dalam carta kita terus tinggal ke lagu Selama Ya Mendalan Band sebedau kita ningak ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 nangkan ketul.

Ramles Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

lagu Bob Nuduk 35, lagu kudah kalaknya di juara sepenglama 2 minggu kalaknya di juara. Lagu tok 11 minggu udah bak cata. Lagu kedia gagak Paulus Maurice leka ya, lalu tiun lagu tadi gagak Paulus Maurice begulai Gaudin Aladdin. Hari penuduk tika 4 minggunya kemarin ngagai penuduk tika 5 nurun segigi anak tangga. Nurun segigi anak tangga lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku penuduk tika 5 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk tika 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penuduk, tinggal 4 itik agi penuduk. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ningak ke lagu bak penuduk tika 4. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau lagu bak cata siapa juara ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon bunyi ke daripada kaku bak mujuang program tang ngage bala kita ya ke bisik telefon ngundi ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi nanti nyemak ke undi kita sama nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jeduan telefon ngenak telefon ya yang undi 1 ngagi 5 artis ke lain lagi lalu telefon ya disuak ke ngagi kaban dia jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kos duai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya tang nya ndak dikira tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka undi jegit tu lain undi jedun nya lain jadinya uleh diambil jadi ke undi nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih mayang undi yau. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi yau kan nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliknya ngundi sidak ya nama sidak sebiliknya tadi telefon ngundi sampai 2-3 kok berkena kelayan dengan sebakar ngundi orang ke sama lakibar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata sampai juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ ke dekat datai kita terus ngangin lagu penuduk 34 jadi lagu ba penuduk 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan empat minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Jenevilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penuduk 34 Ditundik Nuan Jenevilenya. Lagu tu Nikit Sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari Jenevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi 4

0: Carta Sapa Juara. Ketik bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire. Rawa Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami itu dekat di Penyadi, Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karati narit hati ba Agrofest ke sekali itu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Hai, aku Rosli Mitri. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.

penduduk ketiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Lekal lagu terdigagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agik sama penduduk anggau minggu nyin kemari. Bak penduduk ti ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kedekat datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Din. Laban bisi penduduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat, abah atasnya niki aja ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato Amar Stephen Kaloningkan di Betuang dekat medak SSJ 39 kena 3010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai titik di pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ jadinya perkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kat merik heli lagi emang kita ningat kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningatkan lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningatkan lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua, laban isnanala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya gin kat juara ke minggu tu, tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli yang tadi, Baduk Kiruah lumur dua, leka ngau tiun lagu di Gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu, agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna Nala ngau lagu terpejuah, lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu, lalu leka ngau tion lagu tu di Gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk ti ke satu tau ke juara. Beri terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm, ia ke sponsor catat sepajuara, ngagai bala ke bisi menang ba undi catat sepajuara. Atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agro Farm. Datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisi berjual bisi mega bertemu ngau bala kita. Okey, nya dia kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari cata. Lagu ke pansut ari cata tentu ia lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana. Leka gagak di gagak Richard Rosana, tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak catat siapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak catat siapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tu di gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lu terus berkala ngot kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita bak Cata Sapa Juara tusun ke 38 bak udah SCJ tu ilau. Udah SCJ meh. Terima kasih agak bala kita terus berkala ngot kami.

selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita beri sedekah ngagi orang kesuntut, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai berdaun untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita enggak terbayar tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nada ingat, pada ibu kita bergendang ke pengawal kita ini. Tuhan menang, lalu yang upah orang pengubuhan titik siru, titik siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak diletak utara ke kita misil. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kumpul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo Jakub iban, aku ndak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh nikau keselekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai timit bekerja kita besar itu, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

kupis kastam diraja Malaysia atau ke JKDM bempu tengah pengawak derit ke undang-undang dikena ngada keguna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi ti berjalai ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega menak program ke dikumai VA atau ke volunteer etnik nang dikena merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Yang alai gempung dari semua orang guna benar kesukuan dikena ngangkat ke pemanah nyawa genak iku balaraban JKDM milik ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam Sedunia. Minjang tahun Sarito 26 Januari.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung gue gagak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, gagak, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau Cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ambil ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, ngoyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas tentu kurang yang mana, tangan tinggal sekali, nyam mana hati.

Hana di ngenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curau. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar benaraya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Pes semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget amok kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ia pedak non tayar keretanya. Nada bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari tu baru gak udah ngetul jalan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak jamah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami Bisik Merida Kita. Bergerak Pagi. Y 912. Ngelah Tengah Hari. Rentak Ngalih Hari. Sadar Lemai. Pemerindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning Tiang Hari.
0: YFM. Segulai Sejalai.
2: YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu, dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack, nama Rita. Harapkah kita terpindang dengar ke lagu baru hari aku. Karam di tasir dalam, semina di YFM.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak uli merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami suba je. Spraynya kerga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol suba. Temau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan doang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya megang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak megang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Tikas umurnya nanti bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau, YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemancang miak pula. Kita nantulah lari-lari puan miak tu tadi. Dia nyak ruang bilik ya. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tip meruang. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nadai sekolah, nadai pelajar sobat. Jangka kutusan mana hidup. Sekolah tu kunci penghidup tip meruang serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Munyi kok pengajar kami sobat. Hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai. Orang medak kita duit 1,000. Bukannya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai. Orang pun berbahasa ke kita. Ketiga kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan runi yang kepanjai. Kena napek penguji penghidup. Panjai runi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu. Tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya. Uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebiliak ya. Kaban belayan bangsa ngemenua. Nyak reti kita ngigak pemandai itu tadi.
1: Cikgu.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: mai anuan ke Pak Sedadu Lemak. Kita nemu Sedadu Lemak trini dengan wan tadi. Ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gagik ba Singapore trini yang mayuan do trini.
1: Rino Sedadu. Tagi ni ya.
0: Tahu.
1: Jadi nada ingat kita kini tu di ngok tu. Amat kita kadang aku ni udah tu jadi company commander. Kontrol minyak tadi ngawaknya cukup atur orang dalam Sedadu tu disiplin bisik tu atur korang tu bisik kelab bisik semua pusuk pis bisik Sedadu tu dalam kemintah tak perintah diri jadi kita yang tadi dah bisik pengawak ke pegawai tu berapa 30 kali ke apa mes tadi ruk murah dia ke 6% sebetulnya
0: makai semua bisik megang dalam
1: bisik ya. Kena nade kurang putihnya. Full of enjoyment, full of adventure. Ya.
0: Malam senang.
1: Ada senang.
2: Manager retired Edmund Abid kena di Sedadu hari ya British Army engau radio kita di Sawak itu.
0: Ya. Terima
2: kasih. Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia

rumpai laut atau ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rumpai laut mana ke merai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyuk gulau badara, menan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuat mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansik rumpai laut megak ngunan amino acid, ingluan ke protein bak tubuh, lalu liah megak nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tak dikagak nyati pemakai ngau dihirup nintim hari, bakal jus, cendol, susi, ngau mayu hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban ya beri penerai tubuh. Pesan tu, Arif RTM Kuching.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang udah mantau kita tajapan nyawa semenala kajaku tak bertia cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita lapan lagi terus menjaga kami.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupi sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau orang pak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertanam tupi dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupi atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam tupi menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak berjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupi. Mbak tur skim tu, semua racun bertanam tupi ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi sebedau racun bertanam tupi dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas sebekau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi yang anak ikut penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukan susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah, tak ke susu pekat manis, mayang udar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup, tin, kutak, tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, hari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, semari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu muntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut lah atau lah lemas lah pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti nanti kau nanam liok, amai kena kita nanam moga. Ngai kejari anak kita.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segun

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah pai bari minggu itu, sama kami dekat ngasih, mendiang kejakun wan, ngereja kepenekan wan, lalu ngingat ke, Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bari minggu. Awak kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni kurundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masang ngagai anak ya ketua lagi. Lalu bejaku anak, alai nun gawak berkebun anggur sarito. Lalu ku anak tuai ya nyok ngai. Tang udanya ya ngubah runi lalu nurun gawak. Udahnya apa ya mansang agak anak ya kebiak agi. Lalu berjakuk munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut tang ya nak nurun kawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa ya seduanya. Ya ketua agi ku sedak nyawut. Gisa selalu berjakuk anggih sedak. Ngau benar ku madagi kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita anda Arab kia, tang sidak pengumpul cukai. Ngau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita muda utai nyak nyadi. Deh kita anda nesalati kedosa kita lalu Arab kia. Injil Tuhan, puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadari Injil Kristus, bertemu pagi tu, kita ingat jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penaluak ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ingat ke kita, pengawal kita berjaku, tukar dipedak lebih lagi hari jaku ke tempu. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Tan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Retinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sada tu ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din, lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita seminak madah au Tuhan aku harap kenuan. Tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan. Lalu aku dekat hidup harap ke utai ke dikerja akunya. Atau ke harap ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngaga pemutus kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sada tu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tu ke berdosa ngala pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tu ke penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah. Lalu kita dekat ngemanah ke dari baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya, dalam pengerinduk ya. Jadi ditu kita medak, kita berubah hati tu kan ngasal hati, muka jalai ngagai pemahit, lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi ditu kita medak, berkini ku gaya penalu atau kepenetap hati ti aman. Lalu ditu megak kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi, mai kita ngerja pengawal. Jadi simpul ya, kita boleh meda Allah Ta'ala-nya. Allah Ta'ala ke nak berciping, lalu megak berpengasih. Pengandar ti benar, di sempulan kau pengawal, ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru dengan Allah Ta'ala. Lalu aku sedar ini tih jalai, aku dah daripada Allah Ta'ala
Ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakuk le talau ku le dikingat kitai berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kitai tetap bersemayang ngari ka kitai. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita daya. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita daya maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai ke kita desai balat lantang hati keban ke kita langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati ke kita nunu api balat menyedi marau ke udu nyampau panas 10 hari

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tadi nuan dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita rindu ningakan telah
5: bertemu baru dengan kita.
4: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
5: Ningak keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggak maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek, nah. Au.
6: Au, au.
5: Ngelalai ke nama tu, Cek?
6: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
5: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
7: Picak gila, kena riga kah?
5: Okay.
6: Angka sampuak batang.
5: Okay. Ya.
6: Assalamualaikum.
5: Lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
5: Ya betul nah.
4: Semina Pak YFM. Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

Ya, Maya, permisi bertemu baru lagu ke Dibai yang Mike Jemat ya. Jadi Maya kemisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sibili ya. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita ya. Okay? Laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau ya tadi sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okay, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikena ke tengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu au gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap laban gayari kami bisi hujan pagi tu au. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tau kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tau ke barantau jalan kini jam ke dia tu au nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai mana serta lantang magang sari tok peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tok peninga tentu yang ada berubah lepas tu lagi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita kedekan nganjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pia mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenya 7:30 pagi peninggal diakno kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Bekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninggal jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bak pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tip baru bak maya tip baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita dari kan. Bak utai tip baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tip baru nama arti jakoknya fresh utai tip baru ya tip diterima oleh kita. Lalu kenyak megak bak penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tip ke baru buaya ke lama.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Bagulai sejalai.
4: YFM.
5: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

ลูจางอุมาซิมปันไม่เงาบาดาสเกลมอกบาสินวานอะไรก็มรสัดกาบานติดิสดังนอนมันทาสกาดังเนาะไม่เคงมวนอาศิกับปัสบอกมัวมูลุดยังลินุดนักเข้าพมันทาสอะไรเบลักการเจริตานวานลาลูญะดิกับปัสนิเมียดยังอะไรนี่รอทาวลสุดวัยทาวริตาสอามัดไม่ยาบุเลนามอพการีบาดาสเนาะไหมNadai salah nuan amu. Amu bersimpan kepenusah diri, maya begelumu. Kancian medagu, are bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiru. Siru ya, kada nak bisik undang selepak gerugu. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakutnya tahu nyipat nuan jadi tuyuk. Tahu megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lentik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri jadi tapak.

0: Ih, jai mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu,
3: gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan pebatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya kau kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iki peningan jadi pesan kita ke Trubah tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin, jadi madah ke pemati sayah anak umpeng, sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua kepembelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung, atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari giring anak adin madah ke pemati sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak umpeng tau ke sayah anak sawai tau ke madi niang igung anak umpeng udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung, atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 tau ke giring 0148415230 tau ke polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati tu datai ari acing anak Ujai madah ke pemati tampang anak Ujai, tampang anak Ujai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta dekat di Kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepembelayan ke dia ba Tebarung 3 buah rumah, Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut Bakas Beram, Pematuh Pais Enteban, Pelasuk Entalun, Bunuk Baloi 2 buah rumah, Jengin Pesanggu, Tatuak Mujan, Murat Mijung serta semua kebelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 011-262-7548 ya. Kunandu baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari Acing Anak Ujai madah ke pemati Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayu kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreang lalu deka di kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebelayan ikedia ba terbarung 3 berumah tisek ulu tisek langkung duri 2 berumah lidung 4 berumah tabut 2 berumah pentiak 3 buah rumah batu 8 4 buah rumah tembung 2 berumah kejemut bakas bram pematuh pais enteban pelasuak entalun buno baloi 2 berumah jengin Pesanggu Tatuak Mujan Murat Mijung ngau semua kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548 okey. Lalu pesan ketiga tu peninga jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena hari 2, 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepemelayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk Nanggagat Kapit, ngau semua kepemelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernomo 019-229-8219 tau kelenti Anak Cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akit Tuni ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akit Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepemelayan kediau Batu Matup Julau Batang Tabai Batang Kenawit Batang Aik Mujuk Nanggegat Kapit ngau semua kepemelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala ex dari rumah Jawang Anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernomor 019-229-8219 tau ke lenti anek cuat kusung 1114632113.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert raya. Kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngel Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukah ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampun baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebalamayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitek N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak, Ngau Kepemelayan, Balu Buah Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Pelinggung 100, Ngau Kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya, sama ngau nyengai ni yang jamba anak sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan, jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Bebalamayuah kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basitek N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung, Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak, Lubuak Renit 100, Lubuak Nibung 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, serta Kabam Layan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sidak sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya, barumah panjai tu rumah James anak Maling, ianya ex terumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan Kediau Bapasin, Pakuah Ulu Oya, Igu Tamin, Dijih Tamin, Skim Skwau, Ulu Bayan Tasik, Sibu Bintulu, Tamin Batu 36, Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranan Kenawit, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ulu Mukeh Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri Mukeh, Kucing Poi Kenawit, Dijah Meruan, serta semua kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 0377 77 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga, jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Johan anak guang hari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo ngetas ulit niang guang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6/3/10/2026 alu nyuak ke entebalu ke indai sidaya barumah panjai tuai rumah James anak maling ianya ex terumah

Guang Anak Munsang kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari Anak Guang bernumor 0168353778 tau ke Johan Anak Guang 0197518201 tau ke Joseph Anak Guang 0187776819. Okey, yang tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami ber YFM pukul 7:30 pagi terlebih peningat. Mari kita mending ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Tok lagu ke di by Olivia C, Dunia Empu Aku, YFM Penggerak Pagi.

0: siap ngelak di hari taik itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny bab berita pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam betupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula di Engkeman. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone bak sektor bertanam betupik dekat nyadi sebagi hari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke Asia bertanam betupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemoden ke sektor bertanam betupik. Tajak pihak ngenak drone berguna ke pengeraja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi megak patut dikemeran bak sektor bertanam betupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut asil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakarta bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebenar ti ulih dipejalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebenar atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR deka berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sita ngau antara bagi sita sebeda dibantai ngagai mensia mayu. Ia mansut ke Jakarta ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngenak sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk dipejalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bansa, Datuk Seri Nancy Sukri Madah, perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Bala Tuai Sarawak di peringkat Kabinet udah ngenatai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakarta ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat. Nanti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963, MA 63. Kedia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk hari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai hari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program kebangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Saduak. Ia mansut ke Jakarta maya ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menu-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak nagak servis nyaga stoma ngau kontinens ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapi Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipat ngau Sarawak timajak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ketinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar timajak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna benar ariti berkongsi ke penauk penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia mansut ke Jakutuk bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Mega bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputau kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia mansut ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan, ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenangan negap ke penauk mensia hari ti nampak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah, Mensia Mayuah patut mereti ke AI, nyak kereban ti di tempat mensia, lalu cara ngenak ia patut disempulang ngau rundiang ti kritika. Ia madah, mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke dirimpu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri bak mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit. Patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih penglikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuah oleh berjalai ke atur ngau betul, lebuh betapi ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri, Hadami Siu Sang Madah, penglikun maya penusah hangus endak oleh dibaik empelitak, laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul oleh mantuk nyelamat ke nyawa maya betapi ngau penusah. Ia mansut ke Jakutuk maya nguluk kus pemerti ati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat Lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah, program ke diaturnya ndak patut dipedaknya dipalan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti betanah betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: 3 buah kenang, 4 muai tikalah rembus ke Pana Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Mana nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban hidrias lampu LED ke betikijak maya curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nuan kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mana ngatu.
2: Amat.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap pagi pukul

menuba ujung cerita mai jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua bila peningat. Nyangkanya baru Dani kini pagi hari minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peningat. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peningat mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilak ya jadi betung dekat nyadi palan endo ngatu Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan nyentuh ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya jadi mayu bengkah program dekat diatur nyerumba lumak ngomayan tu peningah ke diatur ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 itik aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ilak tinetap ke penatai mensi mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betul ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebab kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama main kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lingga, 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku, Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggot baru.